0: statistik memandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bunga Pinang hari Ricky Anderson hau kena merindang peninggal ke okay, mendiang kawa pengerak pagi di YFM ke pagi tu mai jam kita 8.11 minit pagi. Selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi megak ngagai Nuan Sam. Ya, ke pagi tu kami dua SM dekat Gulai Ngobala Peninggal. Kelimpah harinya ukat wajak lagi tua dekat Gulai Ngobala tua di Betuang.
0: Ya, urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh Nen.
1: Nama kini berita sida dia.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisa dibuka bawah kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak Ku Sayang.

0: nama tu mesos kita di mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi di pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM. Jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: ngelawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai dengan kai mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang. Lalu pihak Mekah nitih ke Semaya pukul 8:30 pagi tau lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund bergulai ngau resident bagi menua Betuang nen yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawakku Sayang di bagi menua Betuang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 27. Hari Minggu tila 27 tila. Datai berapa lama ya meh nenen?
1: Ya kelebih lagi kita au di Betuang ya. Tengah utai ke patut dijaga itu. Lapan sebulan lagi bisa kumai kita baru agi kena.
0: Agi kena bisa baru.
1: Ya lapan aku bisa mengas kedap program. Bisa bikin sir kemarin dan aku bisa mengan wan bisa nyebut ga. Sekedar ali senam aerobik ke bisa pengawal.
0: Itu di luar ya tadi bisi ke dikinsil tang program Bukai lagi di terus ke baka selama okey lalu bisi mega konsert budaya ngau malam budaya nen kalau boleh lansak nen ne
1: iya yeah. Jadi bala peninga ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Sarito ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini ngagai kompleks Lumba Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat Marina yang bala ke bisa datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Merak Mawat sehingga bisa pihak mega Alex Wan Stanley bisa mega Lucy M kita bisa me Senisha adanya sila tiga nah lalu pihak mega mix project band ngau DJ Ajri mega bisa ngau merenang bala peninga klip hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak mega bala peninga ukai seminat berperinang aja malamnya mega bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal menya ya, ya malam lagi malam tu lagi
1: ya
0: malam pergila nen
1: ya pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nya malam pergila siapa ke dekat merindang kita pergila nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergila pihak mega Baby Shima pihak Ricky Anderson nyai kita ke minat Ricky Anderson Chiang Eng kita bikin Yadi pihak Dayang Kufazila Ben Dijaksa Fik Afil Effendi ngau mega Iwan Dasri nyak sekedar hari pergilah ke bisik ngau merindang bala peninggal pergilah panggil
0: pergila. Pemerindang ya
1: pukul 8 malam ke pergilah komplek Lumbak Betuang pergilah ada saya bapak lama ya
0: ya hanya bapak pengawal pemerindang lah muak ke malam lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar hari aktiviti atau ke program-program Bukai ke bisa diatur lalu nanti udah sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak ya tang dia tahu Mr. Edmund bisa message lagi bisa penanggul ada ngawak nen tua bukan lain ngebala peninggal
1: ya
0: merindang ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisa merindang ke belakang 26

0: Oh, tu malam tu lagi Mawan.
1: Mawan.
0: Kak merindang kita apa panggau besar apa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: Safa, dekat Maikulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Maikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter yang dileka ngau lagu tu di kakak penyanyi tu empu deh nen sikori lagu finalis ngau meka lagu ke deka berpikir deba malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tila berpalan ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai pebala mayu lah. Medak bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita mega Anen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu pihak mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, mega Hendru Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Nah, sida ari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah tu lagi nganti sida ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya begulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidak ya ke bersedia. Oh.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat Diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat Diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito Nenen.
2: Sudah tentu rami. Nanti di pada program ke di Prambu Komiti Pengatur.
1: Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Sam.
1: Selamat pagi, Neil.
3: Si dengar, Sam.
1: Bisik, terang nyawa, Nuan.
3: Terang, Nen.
1: Nyawa kami dua, Den, terang, dengar, Nuan.
3: Terang, terang.
1: Terang, Nen. Oh,
3: ada yang bantung di
1: tu. Siapa dengan Nuan dia pagi tu, Neil?
3: Mayuan bala buka itu, Sam. Bala kita RTM, RTM Sreman dengan RTM Kucing.
1: Ati udah bersedia pelabak aku terus ngagai kita. Dia mini studio dia di Kompleks Sukan betul, Neil.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Gabby ke pagi tu. Okay, jadi ke pagi tu ke dekat beranau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS betul ianya yang berbahagia Dato' Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian betul ia ke dekat beranau ngaku berkawan ngau pengawak sida ya ke ngatur SKS betul tau ke Sarawakku sayang betul. Jadi ke sekali tu ke Dato' di betul rami kita di betul tahun tu nah tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Tak ingat dia pun semua pagi. Okay, kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS betong tu ne. Nama perkara ke dikerja kita resident betong tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okay, terubah tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peninggal ke bisik dengan radio petek begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi betul untuk Siti dari tempat ke di Indor kita ngadu ke SKS sepengudah di Sri Kaya Ringa.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu Siti pejabat residen kenang Siti koordinat koordinat program-program ke pakai tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi mereka peranan utama pejabat sedian Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya ngumpul sidaya ngumpul ke Siti satu jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa ni berperingkat bahagian ke di tuan ke kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik kat di kangau ngau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisik di kangau. Kawan kesama-sama memberi sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti ia diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awakkan program tu berjalan dengan lancar
3: dia tu. Okey, jadi berkenikah Datuk benda pengawal yang dia ke diri ngatur program tu tadi serta berkenikah saya nuan sambut Mensyah Mayuh di Betung dia tu bukan dengan SKS kita itu.
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit dang start hari Libang. Jadi nurun ke baruh ngagai semua division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu kan di selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonya di ke pada menarik hati semua setiap bahagian kakak ngadu program. Kenyang tadi di Betung. Mula sebab bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah memin. Jadi aku meda dari segi sambutan dari segi respon bala media sosial ngarap ke di Betung tu di adu ngau ngau ngau tempat ngau temannya ngau mana. Jadi sambutan masyarakat pada aku sigi mana?
3: Ya. Mayang dah sabar mana?
4: Ya, mayang dah sabar.
3: Okey. Penekuan ke dasar kita tu non kenyali ketuai nama tu tadi ngatur pengawal tu tadi penanggul ke dasar ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapi kita dalam pengawal ngatur program besar tu.
4: Okey. Penanggul bukan ini ada itu penanggul amat. Hari bakal segi hari sokong bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kau NGO nadai itu penanggul nadai itu apa penanggul ika ia ke batang penanggul kita di Betung tu nya dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau ke event di tiga ke orang private ke ataupun event digagal perintah nang penanggol ya nang yang nada indoor dia kita bisi hotel kita bisi bakal in tapi kena tanda cukup
3: tak cukup
4: nya setiap di penanggol tang tanya apa pihak kami nang selalu bisi ngiga cara di pengatur leban berseribai ataupun berimbai kalau kita di Betung tu kita bisi di Seriaman kita bisi di Serikai jadi cara ataupun sidak ke datai ke Betung itu nanti sidak bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman komunikasinya nada itu nanggol lah laban bakal Siaman ke Betung Sikina Jawa dan jalan raya ke di Betung pun ke Siaman pun ada itu Jawa ke Siaman minat 45 minit
3: ya jalan itu di mana
4: awalnya mana jadi di Betung di Serikai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai bisi kandu diau tang berpilih-pilih lah. Berpilih-pilih orang ke diau di jauh di Betung jadi tidak ke bukai kak pernah diau di Serikai diau di Seriaman.
3: Kita bisi pakai option B lah di Seriaman di tempat Seriaman kira ke saigi mayogi motel dia
4: bisi di hotel tu dia.
3: Okey berkenik ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat ni tadi ngerembai ke dagang sida ya ni. Berkenik ke merangsai orang dagang miat ni tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sida ya ba program SKS tu.
4: Siti hari pengawal ke digagak main SKS tu nya bisi Betung Kitchen. Betung Kitchen nya andor kita ataupun urak ke bidang-bidang ambil menjual barang sida ya. Yang dibagi ngagai kita ke depak tadi di ruap ngau barang klien lah kita jual teh barang apa produk-produk sida ya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah. Terlalu limited. Minat berapa itik selingan ku 30 itik gerai dor orang yang berjual semua tanya tang peminta orang cakap jualan sikit mayuah sikit mayuah pasal jatuhan pasal kami itu milih jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua jadi nang sikit sambutannya sigi mayor mat sigi mayor mat
3: ya sigi mayor orang ke berjual tuan okey mungkin ni ke pengarap arti nampak tuan pangka program tu ngagai manusia mayor di betung serta orang ke semak itu di tembak serah tua atau ke Sri Ahmad kini ya
4: Siti dari objektif ngadu ke SKS tu ianya kita bisa menyediakan counter perkhidmatan. Counter perkhidmatan nur semua agensi-agensi kerajaan ke bisi memberi perkhidmatan sidak yang memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah ingat aku bisi 100 lebih perkhidmatan. Disediakan maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi niak siti impak lah, impak ke pemandu yang ke mana. Muka si bala kita yang di ulu ke susah ataupun nada itu sempat ngadu ke nampak tiga dadu si tak pasal tengok perintah si tak boleh ngadu berdia tu. Jadi keduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan dengan masyarakat. Okey. Di betul atau ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai beri ngagai rakyat ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi yang ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban program tu tidak semua di daerah betul kerja datai. Bisi dari daerah pusat, bisi dari daerah satu, bisi dari daerah kampung. Ngambil dari bagian-bagian bokai ke di seluruh Sarawak. Jadi mayanya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak ke Melayu terjalin.
3: Oleh bertemu.
4: Oleh berenang.
3: Lama nak bertemu ke.
4: Jadi ya keempatnya orang kejual lah. Bala peniaga kita ya. Orang kejual-jual cara min. Sida boleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu siti di cara kita boleh ngermai ke pengawal tu sebagai masyarakat kita di Manoa tu.
3: Okay. Oh, terima kasih tuan. Mengharap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live di Facebook WFM Iban. Ya ke benar benar live ngawal ke ninga radio maya tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bebala mayuh ngagai SKS betul ba kompleks sukan betul. Nyentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize produk beza. Lucky draw. Tak nemu siapa nampun ya. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngatai ke sekedar pengawak atau ke pengawak ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita akan nyedia ke diri ngatu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
4: Terima kasih engkau ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita ini betul tu. Terima kasih selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak tu aja buat SKS betul ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya Gaby dengan Sam. Boleh baru dengan Gaby dengan Sam buat pengarap pagi.
1: Okey, terima kasih ni yang sangat kali kat pengawal.
4: Ya, terima kasih.
1: Okey, hanya tadi ratau kapan keluar program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari Minggu tu ila jadi kita sama ngarah harap ke program ke dekat diatur muncul
2: yeah.
1: Nadai penanggul lupia yeah. Mereka harap ke Mensia Mayu
2: Datai Pepala Mayu
1: betul oleh mulih ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis yeah. Office perintah ngau agensi ke bukai neh nen
2: ya yeah, kalbi lagi kita ke jauh nyangkanya dekat ngelawak betul menjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai laban menua kita ya agi betul ngak ngau sebun
1: agi bersebun jam kelitul sama-sama jaga pengerai okey jadi nak tu mereka aku ngau nen uliah pukul lain kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita uliah mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pukul lain bawa program Indo
2: yeah.
1: Y19
2: pukul lain ngau isi ngau tau mumpuk dulu kami dua ya
1: yeah. Bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawak hari menua ke bendaria.

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFM segulai sejalai.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan Orde Baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komuden, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Lee Chiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Lee Chiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim.
3: Ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim.
3: Mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim.

Sembilan tujuh belas minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam Serangku Maju Mahmud. Dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Ekspresi CFM 912 edisi di hari Jumaat 25 September 2026. Masihi bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli untuk pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah dengan perkongsian info-info, di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan, terus bersama dengan kami sehingga ke penghujung pertemuan nanti. Di jam yang pertama, kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. 9.45 minit pagi kita ada rancangan sirah. Dan di jam yang kedua kita akan ikuti berita dunia 10 pagi. Seterusnya info-info semasa dan juga ulasan berita pukul 11 pagi nanti. Kembali kita bersama di jam yang ketiga selepas itu dalam ruangan info solat interaktif Sip FM sehingga ke penghujung pertemuan kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sip FM, segalanya untuk anda. Kita akan mulakan live selepas kita atasi masalah untuk live kita di Facebook nanti. InsyaAllah. Apapun anda boleh berkomen di posting saya yang pertama di page Sip FM pagi ini. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan ke salam daripada anda nanti. Terus layan Sip FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi kita nak dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Meteorologi Malaysia pagi ini. Selamat pagi, Elena.
2: Pagi.
1: Apa khabar, Elena?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mila Elena, untuk konsian dan selingan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Elena.
2: Okey, terima kasih. Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, cuaca jerebu. Manakala pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1,5 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini dan antara 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih, Elena.
2: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai, saya saksi.

0: melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih, fitrah, tahu nak ikut macam sepan yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.
1: Sembilan 37 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Sip FM. Sekalinya untuk anda masih lagi di jam yang pertama, kita dalam ekspresi 9.12. Saya kongsikan antara yang termuat di portal berita RTM pagi ini. Hanya Sarawak mencatat IPU tidak sihat pagi ini, di mana Sarawak menjadi satu-satunya negeri yang merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 178, diikuti Kuching 166, Samarahan 165 dan Seri Aman 163. Bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi untuk anda yang ingin mendapatkan maklumat berkaitan IPU terkini, layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di APIMS ataupun muat turun aplikasi telefon pintar rasmi My JS EQMS. Jadi itu info berkenaan dengan Jerebu setakat 9 pagi ini, di mana hanya Sarawak yang mencatatkan IPU tidak sihat. Baiklah, terus kita bersama-sama ya, sentiasa menggunakan face mask ataupun pelitup hidung dan juga mulut jika kita keluar ke mana-mana. Dan juga terutama kepada anda yang mempunyai sakit yang kronik dan sebagainya, sama-sama kita mengelakkan daripada jangkitan ataupun mengalami masalah kesihatan yang teruk akibat jerebu ini. Jadi terus dengarkan kami di Sip FM, segalanya untuk anda layan.

0: 9.42 minit pagi. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sibu tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi akan berlangsung pada 29 dan 30 September 2026. Dan pada 29 September 2026 bertempat di Dewan Lakis Sibu bermula 7 malam dengan pendaftaran peserta, seterusnya 7.36 malam azan isyak dan juga solat isyak, 8 malam ketibaan jemputan awam, ketibaan ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat dan ketua kaum. 8.20 malam ketibaan yang berbahagia Residen Bahagian Sibu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Bahagian Sibu merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Sibu, dan seterusnya majlis akan bermula dengan Tilawah Al-Quran 5 peserta, seterusnya diikuti dengan rehat dan juga persembahan. Tilawah Al-Quran diteruskan dengan 5 orang lagi peserta di malam yang pertama, dan seterusnya majlis tilawah Al-Quran akan ditangguhkan dan akan diteruskan pada malam yang kedua pada 30 September 2026 juga di Dewan Laki Sibu, yang akan bermula dengan majlis tilawah Al-Quran dengan 2 peserta, seterusnya rehat dan juga persembahan, dan diikuti dengan majlis penangguhan dan penyampaian hadiah serta ulasan Ketua Jemaah Hakim, pengumuman keputusan majlis Al-Quran bahagian, dan penyampaian hadiah dan juga cenderamata. InsyaAllah majlis akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Anwar bin Rapai, Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Sarawak, merangkap ADUN N55 Nangka. Itu berkenaan dengan majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sibu tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi pada 29 dan 30 September 2026 bertempat di Dewan Lakis Sibu.
1: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esti Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

Ya, 10:10 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Sibar FM. Waktu tu dan untuk perkongsian bersama program Seraku Sayang bermula hari itu lah anak, berlangsung di Betong, di mana sebanyak 158 perkhidmatan daripada 48 agensi kerajaan bakal dihimpunkan menerusi program Seraku Sayang SKS 2026 bahagian Betong yang berlangsung di Komplek Sukan Betong selama 3 hari yang bermula hari itu 25 September pasnya hari Sabtu dan juga hari Minggu. Penganjuran yang memberikan masyarakat setempat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan, maklumat dan khidmat nasihat secara langsung di satu lokasi tanpa perlu berurusan secara berasingan dengan agensi berkaitan. Jadi untuk perkongsian bersama juga untuk program Seraku Sayang peringkat bagian muka akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bulan 10 tu kelak setelah ditunda dari tarikh yang sebelum tu. Jadi akan berlangsung selepas ada program SKS di Betong, akan diteruskan pula di Mukah pada 2 hingga 4 Oktober 2026. InsyaAllah kita akan bersama ataupun bertemu di program Seraku Sayang untuk di bagian Mukah kelak. Jadi nantikan tarikh tersebut, okay? Jadi waktu itu dah pun 10.12 minit pagi. Kita kongsikan info-info bersama anda, sambil kita berhibur juga dengan susunan lagu yang telah pun disediakan untuk pertemuan kita sepanjang 3 jam. Pertemuan kita hari itu jam yang kedua dah kena itu. Jadi MC-MC PDRM Perhebat Usaha Bantras Jenayah Seksual Kanak-kanak dalam talian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fazil berkata MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Dia berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Baiklah, itu info yang saya petik dari portal berita RTM. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.

Ya, 10.28 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Sip FM. Sekalinya untuk anda, jam yang kedua tu, insyaAllah saya akan bacakan juga antara ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sip FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Sip FM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah kita dapat live di jam yang pertama tadi, walaupun pada awalnya si dapat channel live dengan usaha kita, demi untuk apa nanti, untuk bersama dengan pendengar-pendengar sahabat Sip FM. Alhamdulillah kita dapat juga live akhirnya di ruangan komen live Facebook kita, James Anyau pagi tu, selamat pagi Jadin, selamat berjalan ke pengawal, minta butakan lagu ada setengah lain, katanya kena melindang diri impu mirip pun mati ni melesem hidup kenawit Ibrahim Atakib Serina Sandau Lina Bugis, Ros Liao, Magda Uncing, Sina Naidi, Boniface Ipik, Catherine Robin, Nancy Semai, Agnes Lima, Maria Inyut, Eni Jimmy, Ngau Kaban, ke Ngelala. Selamat berkelala aku ya. Terima kasih DJ Din, hari kenawi tu. Okey, bye-bye. Hari James Anyau. Kita ada Sindo Naidi juga pagi tu. Selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal. Amin tanuan Pak Konti apa gitu, Marudi minta lagu terlebak sendiri hari Jonas McKean kena merindang dirimpuk ya, tujuan guys semua peninggal Sibu FM. Terima kasih Asin Indonedi. Kita ada Alicia Rufina juga pagi tu. Selamat pagi DJ Ceria Jedin, semoga sentiasa sihat katanya. Syukur ada hujan dan nampak pokok-pokok hijau. Sebelum tunang gajah bu je nak. Okey ya, antara ucapan yang awal saya bacakan pagi itu, saya nak kongsikan juga antara yang termuat di portal berita RTM NRS, teliti akta khusus tangani jerebu rentas sempadan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRS sedang meneliti mekanisme bagi menggubal undang-undang khusus menangani isu jerebu rentas sempadan, termasuk mengambil kira peningkatan yang dilaksanakan Singapura. Setiausaha bahagian pengurusan alam sekitar NRS, Dr. G. Pubaji berkata, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup baru-baru ini mengarahkan penubuhan jutaan kuasa khas melibatkan kementerian dan agensi berkaitan bagi meneliti langkah memperkukuh usaha menangani jerebu. Kementerian meneliti mekanisme yang telah ada di Singapura untuk kita menggubal satu akta yang spesifik untuk menangani isu jerebu. Tapi penggubalan sesuatu akta bukan perkara yang mudah, katanya pada program Ruang Bicara terbitan bernama TV Benda bertajuk Tindakan dan Kerjasama Serantau Tangani Jerebu Merentas Sempadan malam tadi. Jadi itu antara yang termuat di portal berita TM waktu itu. Untuk kita orang yang ingin mendapatkan info-info yang terkini yang saya, boleh ke portal berita RTM. InsyaAllah di sana anda akan dapat info-info yang terkini dan juga yang saya. Baiklah, dah pun 10.31 minit pagi, jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di Sip FM, segalanya untuk anda.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah, Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk, Tok.
1: Lainnya mesej ya? Gagul, Namiak.
0: Ya, kita, hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaul itu dong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak punya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebab, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Tuk-tuk. Sebelum kita terima apa pekerja. Kak kena siasat dulu. Tempat kita nak kerja. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikir, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab, dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara, dan di situlah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: 11 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 di jam yang ketiga waktu itu. Dan di konti bukan saya bersorangan. Ada yang bersama dengan saya di konti hari itu. Salah seorangnya akan selesai menjalani intern lah di Sibu FM. Dan kita ada di situ rakan-rakan kita nak Adisha. Siapa lagi? Jack. Seorang lagi?
1: Kristi.
0: Okey. Kristi dan juga Alicia pernah bersama dengan saya sebelum tu. Jack tu kali pertama dengan saya lah Jack. Tapi dengan DS dah terjual lah sebelum tu kan. Pengalaman. Jadi dulu Alicia lah sebabnya dah nak habis. Mungkin rindu ni dah jumpa dengan kawan-kawannya yang sama-sama entah apa nama tu. Intern juga di tempat lain kan Alicia. Jadi pesan Alicia berapa lama dah di Sibu? Sibu FM?
1: Di Sibu FM 3 bulan sudah.
0: 3 bulan ya. Si perasaan lah 3 bulan lah. Macam ni pengalaman Alicia di Sibu FM?
1: Pengalaman banyaklah pengalaman manis. Jumpa kawan-kawan latihan industri macam Jack, Kristi. Banyak belajar lah daripada DJ-DJ yang lain. Berkaitan dengan sistem siaran gitu.
0: Siaran.
1: Belajar macam mana jadi DJ, jadi apa tu pembaca berita gitu.
0: Jadi Alicia lepas tu akan menyambung lagi berapa lama lagi?
1: Sedang.
0: Cuma nunggu nak convo lagi.
1: Ya, nunggu convo.
0: Wah, biasanya kan awak. Jadi semua berapa lama Alicia ambil apa jurusan tu? Bukan maksudnya tadi dari awal lah. Alicia mula-mula.
1: Dari awal 3 tahun.
0: 3 tahun. Ya. Jack, Jack pun silam lagi. Minggu depan nak?
2: Minggu depan.
0: Betul. Jadi perasaan Jack?
2: Gembira juga.
0: Gembira. Jadi, okay, saya masih nak memadah dengan pendengar-pendengar kita lah. Menangga di live kita waktu itu. Jack belum ada nama di sini. Sejak lagi saya masukkan nama kita Jack. Okay, apapun cerita hal yang tengah-tengah ya Jack. Yang tepi sekali ya Alicia. Lepas ya Jack dan seorang lagi ialah Kristi lah. Kita menangga di live ya. Jadi, kita nak bertanya lagi dengan Jack kalau lah. Jadi boleh, Jack, sebelum tu di apa unit berita Ewas Masa nak.
2: Betul.
0: Jadi ni pengalaman Jack dengan apa rekan-rekan di unit berita.
2: Sangat-sangat mencabar dan ada yang gembira juga, terutamanya kita banyak berkenalan dengan orang lain lah apabila keluar. Terutamanya kita akan berjumpa dengan YB-YB dan akan berjumpa dengan banyak orang lah.
0: Ya,

Tapi siapa sebab apa Kristi pun makin lama banyak lagi pengalaman dapat dan Kristi sabar itu lah dengan saya. Apapun rekan-rekan kita mungkin ada yang nak bertanya ataupun rekan-rekan sidaknya lain mungkin ada dah pada sih dengan kawan-kawan tiada live hari itu. Ya, si madah dengan kawan-kawan suruh tanggal live kita suruh follow sekali live apa si BFM. Tapi apapun selepas itu kita akan bertanya dengan sedaknya mungkin masa depan sedaknya apa pancangan selepas dah habis kuliah sebagainya. Jadi apapun kita nak berhibur dulu, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Saya Kristi, Jack dan juga Alicia di si BFM, segalanya untuk anda.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Dan 9:28 minit pagi kita bersama lagi dengan Alicia, Jack dan juga kita ada Christy di live Facebook page CBFM, segalanya untuk anda jam yang ketiga itulah. Jadi saya pun mungkin kali yang terakhirlah bersama dengan Alicia di Konti. Minggu depan rasanya sempat kasih saya bersama dengan Jack juga, sebab minggu depan kami akan berangkat ke Mekah untuk program Suaku Sayang. Jadi Alicia dengan saya sempat sih program Suaku Sayang di dataran Sibu. Belum masuk lagi?
1: Sempat hari Sarawak ya.
0: So, hari Sarawak ada, ya, okey. Tapi ada pengalaman lah, Jack pun sama kan? Jadi Alicia dulu, mungkin harapan kita lepas tu kah, kita pun impian, cita-cita kita bila dah habis apa intern situ dan seterusnya nunggu untuk immigration. Jadi apa cita-cita kita pun?
1: Pada dasarnya cita-cita mau jadi seorang cikgu lah. Ajar budak-budak, sebab saya suka budak-budak.
0: Jadi mun lepas daripada tu perlu masuk ke IPG ke ataupun sip perlu lagi?
1: Dalam kalau ada rezeki lanjut ke DPLI under IPG lah.
0: Jadi memang minat dari kecil kan nak jadi cikgu lah. Jadi ada si sebelum tu ada terfikir si nak intern jadi cikgu senaran ke dulu ana.
1: Ada.
0: Tapi susah lah.
1: Ya, susah. Semua dapat lah.
0: Jadi Jack, cita-cita Jack apa lepas tu?
2: Kalau ikutkan dari awal memang untuk jadi seorang pendidik lah.
0: Pendidik
2: guru juga.
0: Tapi bagi saya lah, bila macam Malaysia, Jack dan juga Christy tu, bila jadi cikgu lah pasti suka ngembiak-ngembiak. Sebab apa, saya nanggar tu komen yang jujur saya lah. Kita orang macam Jack suka dengan apa, videonya, kameranya nah. Macam Alicia dengan Christy tu memang apa orang tadi, peramah lah macam. Bila dengan budak-budak tu memang. Jadi Alicia, kamu dengan saya nak mengajar di sekolah menengah, menengah ke sekolah rendah?
1: Sekolah rendah.
0: Sekolah rendah. Suka lagi sekolah rendah lah.
1: Okay. Suka sekolah rendah.
0: Jadi Christy, kita pun cita-cita sama juga jadi cikgu.
3: Saya pun berminat juga nak jadi cikgu.
0: Tapi ada cerita lain yang punya mata juga ya nak. Ada yang lain impian nak?
3: Ada juga. Mungkin mana tahu dalam masa depan nanti RTM kah?
0: Nak carilah bila-bila apa. Yang penting kita jangan leka lah kata orang.
2: Betul.
0: Terutama di apa nama tadi, portal-portal nak, di nyempun website. Carilah mau ada kerja kosong dalam SPA nak. Hasilnya maknanya perkhidmatan. Dan bukan saja peringkat federal, peringkat negeri pun ada nak, di state nak. Jadi carilah peluangnya dengan apa nama kata orang tadi, pengalaman yang kita orang dapat dari RTM tu sedikit sebanyak. Saya minta maaf lah, sebab masih banyak masa dengan dua anak. Konti pun ada masanya, ada tugasan di luar, pergi terbeling sebagainya. Jadi si banyak masalah. Apa ilmu yang sikit yang saya kongsikannya dapat apa jadi panduan kita kita tiga lah. Jadi Alicia dia tu dah nanya dengan keluarga bila nak balik?
1: Balik hujung minggu ni.
0: Hujung minggu lah. Sini ya?
1: Apa?
0: Alicia, sini balik.
1: Kapit.
0: Kapit, Alicia Kapit nama. Jack, sini Jack. Minggu depan, depan balik.
2: Tak pasti lagi.
0: Tak pasti.
2: Mungkin next perancangan ialah teruskan bisnes dulu.
0: Jack ada. Ada dengan bisnes lah.
2: Sebagai seorang seller lah macam tu.
0: Jadi Jack memang orang Sibu kan je ni? Orang Sibu lah.
2: Bapa orang Sibu, mak orang Song Ketibasom.
0: Masih dekat situ lah anak. Christy.
3: Kami mungkin perancangan lepas tu mau apply guru ganti.
0: Apply guru ganti. Besar. Besar. Okeylah, saya nak beri apa peluang dengan Kristi dulu untuk lepas tu kita akan dengan Jake dan Kristi. Kita pun Kristi, mungkin ada kata-kata dari kita dulu sebelum kita apa nama tadi meninggalkan kami orang di ATM tu.
1: Kata-kata saya terima kasihlah kepada DJ DJ yang sudah ajar saya sepanjang saya intern. Saya punya penyelia industri Puan Jenny yang banyak bagi banyak bagi panduan lah untuk saya intern di sini. Lepas tu kawan-kawan saya punya kawan latihan industri saya macam Jack dan Christy. Kalau tiada mereka, saya rasa macam mungkin saya kosong di sini. Sebab mau tanya orang tu mungkin malu. Tapi okeylah, syukurlah sepanjang saya intern banyak yang ajar dan banyak yang saya belajar daripada DJ sendiri, DJ Sazia, DJ DS apa. Lepas tu DJ Kong, DJ Mar, DJ Lucia. Banyak ajar saya.
0: Iyalah, sebab sikit lagi mungkin orang awal tahun lah, awal tahun atau pertengahan tahun mungkin lebih banyak lagi aktiviti lah yang kami orang pola biasanya. Biasanya dah hujung tahun tu ada berkurang sikit lah aktiviti. Mungkin ada program-program khas saja yang mungkin dapat kita orang sertai lah, macam Suaraku Sayang. Tapi yang jauh-jauh yang ada susah sikit, yang dekat-dekat mungkin senang. Apapun dah ada pengalaman kita orang anggap macam ni, kami orang bekerja. Lepas tu saya nak nanya apa kata-kata akhir daripada Jack pula. Tapi kita nak berhibur seketika, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Okey, 11.39 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya, Alicia, Jack dan juga Kristi. Okey, tadi dah Alicia dah apa madah dengan kita, apa kata-kata akhirnya sebelumnya meninggalkan ATM lah. Ini tak ada rezeki lagi, setanya akan datang juga ke situ anak. Ini kita tahu sebab ada juga yang sebelum tu pernah intern dapat bekerja dengan ATM. Rezeki seorang kita sih tahu anak. Jadi Jack, lepas tu Jack madah tadi nak pernah sambung dulu dengan apa nyempun bisnes lah sebagai seller lah. Tapi sambil-sambil Zek pasti ingin mengejar cita-citanya sebagai pendidik lah Zek. Okey, jadi apa kata-kata akhir Zek sebelum Zek meninggalkan ATM?
3: Okey, pertama ialah thank you kepada Encik Din lah yang banyak mengajar lah, terutamanya sebab di base kan. Yang banyak ajak pergi luar dengan Cik Johnny lah, yang banyak mengajar pasal kamera. Sebab dekat kamera dengan kamera yang saya pakai ada cara yang tidak sama lah. Angle untuk berita saya pun sebelum ni tak tahu juga. Ingatkan macam sinema, rupanya tidak. And then terima kasih juga kepada Puan Jenny lah, yang selalu tunjuk ajar juga, ada tegur juga macam tu. Terima kasih juga lah kepada pihak RTM terima saya dekat sini, walaupun tak bersama dengan kawan-kawan yang lain lah. Banyak yang minta lah, tak dapat juga.
2: Sebab kekangan juga lah, penempatan juga.
3: Betul.
2: Bila diingkat semua situ lah, sini sedangnya nak masuk kan lah. Memang cari yang sesuai, yang lain juga mudah juga lah. Terutama yang ada transport impun.
3: Betul.
2: Nyaman lah. Sebab macam Jack yang terpaksa berkepung ya, pergi apa, pergi ke ngambil berita news kan lah. Jadi macam ni pasal Jack dengan apa nama tadi, sedap best ya. Nak jadi best ataupun nak jadi DJ. Mun diberi pilihan lah.
3: Mun kami diberi pilihan, sebenarnya dua-dua okey.
2: Dua-dua okey.
3: Tapi mun ikutkan di best lah.
2: Sebab apa? Kami tahu sebabnya suka dengan kamera.
3: Kamera sikit dan kami suka bergaul dengan orang.
2: Memang dari pengalaman lah. Sebab sebelum tu DJ bukannya hanya DJ ajak di konti.
3: Betul.
2: Hanya pergi juga malah liputan, malah crossover, lintas langsung Mandana. Jadi di sini memang kita boleh nanggal lah macam ni. Apa tadi? Berhubungan tidak apa media-media tu. Bukan sikit media aja, ATM, penerangan, semua media-media yang luar pun sama-sama. Jadi di sini lah kita boleh nanggap, boleh berkawan dan juga berkongsikan info dengan sedangnya lah. Jadi Kristi terus direct dia lah. Sebab apa saya sih tahu bila masa Kristi dapat dengan saya konten ini, tahu lepas tu dengan base kan nak. Jadi Kristi, kita pun harapan dan impian kita lepas tu bila keluar dari situ.
4: Okay, pertama harapan saya terhadap ni, saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada DJ DJ Din, DJ DS, DJ Sazia, DJ Mar, DJ Lucia dan juga ketua unit BEST Encik Din yang telah banyak mengajar kami. Saya belajar banyak benda tentang penyiaran di radio dan juga unit BEST Berita Ewas Semasa. And saya rasa macam wow, saya terpegun juga tengok macam oh macam ni cara kerja mereka selama ni. Lepas tu saya belajar banyak benda lah, macam translate berita on air. Lepas tu kalau BEST kami keluar buat liputan di luar, ambil gambar, video, angle yang sesuai, shot sebagainya. Dan juga DJ Kong yang banyak guide kami juga di sini. Dan juga Puan Jenny yang banyak mendidik, mengajar, menegur kami juga. And then also Encik Siau yang turut juga mengajar kami tentang MCR di sana dan segala segala sistem di bilik
2: bilik kolam pusatnya.
4: Dan harapan saya masa depan saya nak sambung belajar jadi seorang pendidik lagi. Dan saya akan sambung di PLI selepas ini.
2: Jadi saya ucapkan semoga selamat maju jaya Alicia, Jack dan juga Kristi. Teruskan lagi dengan menimba ilmu di mana-mana dan semoga cita-cita kita bertiga akan tercapailah suatu hari kelak.
3: Amin.
2: Jadi Alicia, Jack dan juga Kristi bersama dengan saya untuk hari yang terakhir lah untuk Alicia terutamanya yang akan tamat untuk hari tu, hari terakhir lah Alicia. Jack minggu depan dan Kristi masih ada masa lagi Kristi. Jadi terima kasih kepada pendengar Siva FM, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Selepas itu saya akan kongsikan jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimah. Jadi terus layan Siva FM, segalanya untuk anda. Saya sih tahu cuaca di luar waktu tu macam ni, tapi untuk kongsian bersama info cuaca pagi tadi, pagi hujan di beberapa tempat di sebelah petang, cuaca berjelebu di sebelah malam, juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala keadaan laut, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari utara timur laut selaju 20 hingga 30 km sejam dan suhu hari itu sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah, terus bersama kami pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Baiklah, untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapi dan juga Song. Maksudnya waktu solat waktu Zuhur 12.27 menit tengah hari, Asar pukul 3.32 menit petang, Maghrib pukul 6.29 menit petang, Isyak pukul 7.37 menit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.28 minit tengah hari, Asar pukul 3.33 minit petang, Maghrib pukul 6.31 minit petang, Isyak pukul 7.39 minit malam dan pagi esok Subuh 5.15 minit pagi. Akhir sekali bagi zon 6, Kabung Lingga Seri Aman, Engkelili, Lubuantu, Betong, Sepauh, Pusat, Stratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.29 minit tengah hari, Asar pukul 3.33 minit petang, Maghrib pukul 6.31 minit petang, Isyak pukul 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 5.16 minit pagi. Jadi itu jadual putus solat bagi zon 4 dan zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Baiklah, untuk seterusnya saya ingin bacakan juga antara ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen di live Facebook page Sibu FM segalanya untuk anda. Kami nak bacakan ucapan yang belum sempat saya bacakan tadi. Dari pada Induk Kenawit, pagi tu selamat pagi serta selamat berjalan ke pengawal DJ Din Sibu FM, minta ditebah ke lagu Joita dari penyanyi Apik Judin. Kena melindang Sida Michael Buong Gau, semua nama ke bisik ditulis di tu nuju agai nuan kat DJ serta semua kaban FB ke Bukai Megah. Harap ke semua kita terpelindang serta rindu-rindu selalu. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk kita Induk Kenawit. Selamat pagi, kita ada Beruka Apau pagi tu. Selamat pagi DJ dan gaya hari mana di Kota Semarahan tu, tapi jerebu masih tebal. Jaga golongan yang bersiko apabila berada di luar. Sampai salam kepada semua rakan-rakan AB, semoga sihat selalu. Happy County DJ. Minta DJ masang lagu Ari Ella Standing in the Eye of the World untuk hiburan semua katanya. Terima kasih Beruka Apau juga Suejo Somarino Indo Kelami, terima kasih Nduk. Ya. Dayang Tiga, selamat pagi DJ, selamat berkonti, salam ceria pagi Jumaat. Terima kasih Juni Ben, terima kasih Sulu ku ya. Dobling Kebajan Indo Kenawit, terima kasih Mayuh-mayuh Madik ku Indo Kenawit, terima kasih Robert pagi tu, terima kasih Robert. To Bennett, kita bisik mendakkah jempu ucapan dia bisik. Kita tiga bisik mendak. Jika macam boleh kan. Top Bennett pagi tu, selamat pagi DJ Din, selamat bersiaran di Sibu FM. Cuaca di Supi baru buat pakan cukup manah pagi tu. Request lagu hari lagu Cari Jodoh kata, dari Wali Band, khas untuk diri sendiri. Akan lebih di mana juga berada. Terima kasih DJ Sutia Umpi, selamat pagi DJ Din, sama-sama. Selamat pagi Megah, Azmin Asri, Amas Tidi, DJ Jack nya. Bisik kabarnya, komen dia mantap. Doh Jack Afizatul Haiza, Sutia Umpi, Mas Tidi, DJ tiga tiga ikut aku ya. Tamat tu kaban kita nya. Sebesta Doni, berjakuk lajek anak malu kaku aku ya. Noise San, selamat ngalih hari DJ. Nujung lagi kita tiga amin ya. Siapa lagi di situ? Nosan, Jack, fotografer terbaik sama rahannya. Bisi orang nulungnya. Promote dia. Lagu Jelungan Nai Dinami Kuntoson ya. Rita Philip pagi tu, selamat pagi DJ, menonton dari Kapit dan Siti Umpi. Dia tu mon lama aku ya.
1: Medak di live
0: man. Siti Umpi. Okey. Ini antara ucapan di live Facebook kita di page Sibu FM segalanya untuk anda. Okey. Terima kasih kepada semua ke bisik komen. Okey, untuk menutup pertemuan kita pagi itulah, hari Alicia dulu. Kata-kata akhir sekali ucapan sebelum kita menutup pertemuan kita. Hari Alicia dulu.
2: Kata-kata saya kepada pendengar Sibu FM, selamat hari Jumaat. Jangan lupa solat kepada yang Muslim tu. Okay. Lepas tu jaga kesihatan, terutamanya sekarang masih ada jerebu lah. jaga kesihatan diri. Lepas tu semoga sihat-sihat selalu, gembira-gembira selalu. Yang balik kerja ataupun masih lunch ke sekarang, nikmati makanan.
0: Ya.
2: Okay.
0: Okay, Jack. Dari Jack G.
3: Okay.
0: Dah kabarnya dengannya.
3: Okay, terutama terima kasih kepada DJ Din dah invite kita hari ni, dan terutamanya kepada kawan-kawan yang saya tengah mendengar live sekarang ni, selamat bekerja, tengah intern sekarang ni kan. Lepas tu jangan lupa kawai Jack dan saya Jack dekat saya. Okay.
0: Jelas cerita ya, mata kita tiga. Okay, Christy lagi.
4: Okay, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DJ Din kerana telah memberi peluang kepada kami bertiga untuk tengah hari ini. Dan untuk ibu saya tengah mendengar. Hai. Okay, dan saya juga sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk intern di ITM Sibu sini. Dan saya berharap selepas ini saya dapat terus mengembangkan cita-cita dan mencapai impian saya pada masa hadapan.
0: Ya, ya, Ari Kristi. Okay, pendengar semua yang dah pun mendengarkan Sibu FM dari awal pagi tadi sampailah ke waktu tu, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda, dan semoga kita akan bersama lagi esok hari. Saya sekali lagi akan menemani anda Sabtu dan juga Ahad menerusi ekspresi 9.12 Sibar FM. Baiklah, bye-bye untuk semua dan sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani, salam surat ku baju mamor. Bye-bye. Okay, bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambong, buat berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman sudah dikemansang ke baru. Penolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur tu dikemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam dua kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau juluk Perintah Sarawak ngena PCDS 2030 dikena nentu ke menua ulih mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak Maya Merandau Program Agro Pemakai Menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baruah program Transformation Menua Pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak lima bengkah ndun. Tok Nyengkawam, Tumpuk Pendiau, Noriman, Rumah Panjai, Nyayang Anak Unui, Genturung, Pendiau Jepak, Sibiu, Ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah ndur dikarap ke boleh ngelantang ke Pendiau Ngau Penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke Diau, Nebing Sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Dia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05% nitih ke tempoh tik dia letak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madaka penanggul ke bekaul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya buat perkara belanja duit ke dia tu nak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar ada penanggul projek tu ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawal megak perengka barang gau penanggul atur buat tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya dia tu diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul buat belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal gau logistik. Arinya projek tu ditetap ke tembuk buat timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke berawam mayang abas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa upis pengangkut jalan JPJ Sarawak berops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pemborneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur buat jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang luri serta sudah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawam megak penyalah teknikal. Tinggu jong ke sida udah kena hukum nitih ke undang-undang. Arinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang ke deriba. Ngau pengatur pengawal industri, seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi. Empat bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
Data Sistem Pengatur Tikas Pengamal Angin Malaysia APIMS Madaka Serian IPU ke Pemadu Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak IPU Bak Tikas Angin Jalan Pemersi. Tunakan berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Udah tu lagi, dia kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael. Bak awak, ngelah tengah hari.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis Bertanam Topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi, Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa, Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua, Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis Bertanam Topi menatai ke penerang ngau pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nano rindu.
5: Ake ca kenya.
4: Kok lo menanam.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia dah mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Bersantuk Ari YFM.
11: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
12: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: pencarian. Datainya darah rumpas tumumir ngasurindang atilantang ransiang gakir.
1: Telat ngari di YFM.
2: YFM 101.3.
3: Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa ngelah tengah hari. Sehari tu hari lima, tengah hari 25 hari bulan 9 2026. Lalu merik selamat ngetu, belak, merarau, nuju semua kita tengah hari tu. Kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari hari lima tu. Hari lima tu panjai gi jam nur kita yang tadi belelak. Mungkin wannya gawat dah upis, pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu, garap ke bala kita sama bela lantang, gerai. Kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana. Sekejapnya tinggi, sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bela nyaga pengerai di rimpu. Ramau maya musim menuai ke sebuah tu. Lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau. Dubai angin kebukai kini. Anggambik ke kita lantang berjalan ke pengawak bakal selama. Okay, Michael, gulai gau kita bawa ngelar tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi bak jam ke terubah tu. Tentu yang berkongsi sekedar berita. Lalu piang enggak? Macam sekedar gerah ngau piang enggak berita berbatang bawa ngelar tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi enggak kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawakku Sayang di Betung. Ia ke belabuh diatur sehari tu 25 nyentuk ngagai hari Minggu tu ialah ya. 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagi hari tanah berenyang Arisa. Dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita Aku Ukai Lulung bawa gelar tengah hari YFM.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, ari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Ya, SKS Betuang 2026 program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh diatur Sarito Peninga 25 hari bulan. Dia tu ngagai hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 2026. Bepalan ba kompleks lomba ngau main di Betuang. Lalu baka SKS ya ke diatur ba pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah bisi muka 158 kaunter. Ya kalau benzia mayu lah, tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kad temu kelebih ya gi buat sekedar hari servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati ba SKS Betuang nyalai di kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lombak ngau main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kedai tu peninga kita ya ke nak tentu berpengerai dan diperansang ngena pemampu lidung ngau mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang megak bak berita ya ke dipansut ke kemari madah ke berini hari gaya hari ke bersebun bisi sekedar hari atur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak nyadi di gagak. Kelebih lagi program ya ke diatur luar rumah baka aerobik Betuang breakout ngau ngohet sikai ya ke kepatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Oh, tiga bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena nyaga pengelantang Benzia Mayu. Jadi penerang kaul ngekara tu dipansut ke Kaban Parlimen Betuang Pur yang berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau ya ke bisi diatur pin lama tu kemari ya. Jadi apa pihak kita ya kedatai Benzia Mayu kedatai ngagai SKS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampu hidung kau mulut laban gaya sebuah nasab kita ya ke bedau tentu mana buat jam ya kedai tu ya. Pada lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang buat email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kang merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung bersapik makai gini ya. Sigi gaya benung dalam muan pengerindu ya. Tu Jonas, Joni Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Pernah ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu aku punya kena buat tadi dishwasher tadi nak laki putih atau tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita yang buat alu ngasam beli terus.
3: Nah, kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya kan?
1: Aku selalu ni kayak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 25. Ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, macam pesan ni akan bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mengaka di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya, pesan ia tik keterubah tu pesan ke datai Regin Sat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nangal Mujau, Kaban Belayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nangal Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo nuju Rini, tau ke Ima anak Patan, berumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun, berumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun, berijih Mukah, ngau semua Kaban Belayan Bukai, bak sebarang lain dudiau, pesan tu madah ke rungai anak Dakun, tau ke Pai Lias, tau ke laki Ginsat anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjung Pagila hari 6/26/9/2026. Semua Kaban Belayan ke ditujuh pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datai ngau ngintu niang rungai anak Dakun tau ke Apai Lias bak rumah Isup Nanga Mujau Spa Betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias anak rungai 019-768-2130 tau ke Dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunul anak Jabu tau ke Hindai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua Kaban Melayan lebih lagi Kaban Melayan bak duri banget, isu banget, awar banget. Kaban Melayan bak gensurai layar, bukung banget, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kaban Melayan dinyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kaban Melayan bersungai kurak, Thomas, biju, gabala menyadik ya. Inai nagi bak skrak putat seriaman. Kaban Melayan bak rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua Kaban Melayan Bukai kenglala niang Brunul anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datang ngagai rumah Randi in Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambik terbalu niang Brunul anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi in Tanah Betung. Pesan kedengkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua Kaban Belayan bak Sungai Sibau Kapit, Sungai Angau Kapit, Sekayu Aib Mujung, Kaban Belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, Kaban Belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kedawit Kaban Belayan di Bintulu, ngau semua Kaban Belayan Bukai kena alah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sauliat lalu gelumbung niang Munjau. Tau ke Bunyau anak Belayung kena hari 6/3/10/2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh hari pukul 8:30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua Kaban Belayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 berumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensuna Munjau 011-299-2250. Lalu pesan yang ke nangkan kenyak tu Siti pesan yang ke datai dari Florida nak awing. Tau ke mau, tau ke inai dara. Nuju semua kaban belayan, bak merinduan kaban belayan di sebeliau semua. Sebangki panjai, sebangki pandak, kaban belayan di bara, jelukuang, sekerang, mujan, tebat, bunuk. Kaban belayan di berenggang, tituk, geluang, biar bagai pesan tu nuju kaban belayan, bak ulu lemana, nangan kesiat, sengkunyit, nyatuk, inai atin, bak mpelam. Kaban belayan bak kawang ilik, empit, cangkul, buluk, nangasan. Kaban belayan di Suriaman, isau anak Ryan, tuan rumah dabuang anak bawa bak setengin. Akik tanggang ngau balaya di Suriaman. Raban tuan rumah yang 33 angkelili. Tuan rumah diup anak badiang di Meriuk, Jambi anak Jawat di Miri, Mary anak Ugil di Sekaruk. Mini Adam ngau sidai sebilia di Kuching, Amit anak Anggan di Selangau, Pengulu Jau di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau sebilia, Reverend Albert Tambi sebilia, Inik Celum ngau akik dundang bak bayai Suriaman ngau semua kaban belayan bukai kenalan dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang hintu 100 hari niang tuai rumah awing tau kerajaan anak laga. Kena 3 bulan 10 2026, hari 6 pukul 10 pagi. Ba rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan belayan dipindah datang ngagai rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Kena hari 6, 3 bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan ngetas sauliat ke sekali itu datang dari Florence Anak Imai, ngari ke sidais bilik. Pesan nuju semua kaban belayan semak ngau jauh madah ke ngetas ulit niang imai anak sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026. Lot 7465, Lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Miri. Kaban belayan ke bisik kara kedekat ditanya tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali tu datang dari Joshua Langi tau ke Cus nuju kaban belayan bak rumah jangan ulu Senulau, kaban belayan bak Nangaluau, kaban belayan bak Sungai Jirak, Jawung, tuai rumah Lingguh ulu Risau, Semurian, dua bar rumah. Kaban belayan bak Praja, Sungai Nyiar, Ruban. Kaban belayan bak rumah Unjil, Nangapik, ulu Rimbas, Maluang, Bakuang, rumah Buau, rumah Mun. Raban gereja BEM Sungai Awik, gereja BEM Bandar Seratuk. Pihak megak pesan tunuju kaban belayan di Kemidan, Nangaluau, Lubuk Kepayang, Wong Alas, Tanjung Tapang, Belawang, Tanjung, rumah Ugus Kawit. Kemudian di Nangga Melupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nangga Inggu. Kemudian di Mukah, Uluya, Skim Sekuau, Nangga Sekuau, Batang Awit. Kemudian di Batang Kabo, Batang Krian, Gau semua kawan belayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke tanah anak King. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Aba Ruai, Lumur 24, Rumah Dara, Ramias, Ulu Luau, Awik, Seratuk. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung, 013-593-0161. Tau ke Joshua Langi, 019-835-0350. Pesan ngetas ulit serta muai yang terbalu datang dari Rosida Sinja anak David Dari ngari ke Sidayas Bilik nuju semua kaban belayan bak Sekayuk Macan, kaban belayan bak Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kaban belayan di Batu Niah, kaban belayan di Meluan Julau, Bebangan, Mujuang Kapit, Bawan Tuah. Ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang David Dari anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang David Dari anak Ajai serta muain terbalu. Nguan nulit kena malam 26 hari bulan 9. Lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9. Ianya hari Minggu ngetah sulit serta muai terbalu. Kampung Pulau Wok Nangga Macan. Sebarang tu tanya, tau telefon ngagai Doris anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412. Tau ke nuju Rosida Sinja anak David Dari 019-474-8897.
0: Ya, gini pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: hari di 25. Pesan kemampayan, ya kenalah di hari taik ni. So, kalau bagi rumah, ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Ayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
6: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak Semarang Maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tadi kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
7: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
8: Ngagai bala kita nun, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, pebelah rancan dia. Disterian, ulian menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why? Ya kucing maraton Kumar 2026. Ujung minggu tu, 27 hari bulan 9, 2026. Mayu Begah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara. Kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 untuk peninggal. Tentu ke kita yang nemu ni bagi Jalai ke ditutup. Ngambil ke kita yang nak nengah ia. Jadi pengawak nutup Jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ilak pukul 12 tengah hari. Ianya ba Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazaar, Jalai Tun Abang Haji Openg, India Street, Jalai Berek ngau Jalai Pearl. Lalu Jalai ke ditutup do meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya. Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Muzibang, Ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang, Ngau Jalai Astana, Traffic Light Bok Mua, Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Lee Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skama Ngau Pendin, Jalai Gamelan Ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Mahkamah Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan Consumer Resort Stadium Pendin, ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu tu peningah, anda ngengkah ke kereta kita sebaran dur bah sebelah diisi jalai ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita empu megak ya, boleh berusah tik kereta kita yang tadi kena saman. Okay. Sebarang teka-teka ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching bak lubur 082-259-900. Sudah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya menerang kita engkau lagu To Ethnic Transmission Darah Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: minggunya kemari.
1: Bertemu baru kita berprogram Carta Sapa Juara ke sekali tu batusun ke-37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun ke-36 ke udah didinga kita tahun minggu yang kemarin tusun ke-36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah ninga Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak nanti kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Ngau Magak Tiun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu

YFM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita ke dekat dikunci ke engkau kita berprogram carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ke 9 minggu nyian kemari lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penyanyi tompo Tion digaga Jambul Mordok lagu tu di by Richa Rosana lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemari lagu tu bab penduduk tiga sembilan nurun segigi anak tangga tiga minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk tiga sepuluh nangkan ke Richa Rosana penduduk tiga sepuluh tu lagi kita tegak terus ninga ke lagu bab penduduk tiga sembilan.

0: Cerita dia tu, Benong Ninga, carta siapa juara? Carta siapa juara?
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Sapa ke dekat Pai Kulai, trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Pai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

9 Tebak En Siban. Lagu kedibai Ferdinand Leo. Lagu to lekai digaga Stanley Tio. Tiun digaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga arif nuduk 38 minggu yang kemari. Gagak penuduk 39 7 minggu dalam carta. Dua tiap penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti ada kangundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta siapa juara nanti minggu dan mayuah platform disediakan kami ianya kita tahu ngundi buat pengujung program tu lagi kena arus telefon lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau ke

itu cara andur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil hari arus telefon, 30% hari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami hari peminta peninga siapa manjai lagu tu dalam carta sekedar hari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok ti ke-8. Lagu nodok ti ke-8 ke sekali tu, lagu tu udah kalaknya di juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digaga orang kesama ianya Jackson Boss. Yang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk ti ke-6 minggunya kemarin. Agak penuduk ti ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke-8 penuduk ti ke-8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penuduk ti ke-7 sebentar aku mai ke kita berita. Bekawal kau ACSJ ti ke-9 nangkan ke-8.

0: Juara sampai juara. Nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: 7.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Lagu bab nudut tika tujuh. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen ke mari. Lagu tu baru seminggu munyi ke daripada kaku baru dicalon ke minggu nyen ke mari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang Kembala Pinang untuk pelabak aku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala mega barunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang mega siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari. Lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook, Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal enggau undi kalau kelebih lagi berkawal enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang atau ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

Kah di undi kita kena 8 hari bulan 9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka kena link kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi kena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi, kurang lebih seminggu tu ke udah, kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi. Laban kategori finalis ke terbilang, ngomong kat lagu ke terbilang tu tadi, di gagak kami bak mayo cara, ianya kategori finalis SSJ terbilang, bisik duitik nur kita ngundi, ianya link undi, udah dibuka 18.9 tu tadi, link undi tu 50% hari markah undi, lalu 50% undi agak diambil area undi Facebook. Kedik-klik kita out.

Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya. Baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah, setengah markah ada kategori panelis SSJ 39 duit cara. Lalu Siti Dagi ianya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular. Udah mega di udah mega berengkah, link tu udah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Atang bisik Siti Dagi sama mega sebaka ngau undi kategori finalis SCJ 39 sebaka mega link ya. Sebaka mega cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi Carta Sapa Juara. Ianya ba Facebook undi Carta Sapa Juara. Tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu Carta Sapa Juara. Munyik daripada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita kagak ngundi lagu ngau mega finalis SCJ 39 di kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita kena ngatur Anugerah Carta Sapa Juara. Jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 kira diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu dah agak okay? Jadi kita terus ngagai Carta Sapa Juara tusun ke 37 ke sekali tu. Jadi tusun ke 37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk tiga enam, lagu bab penduduk tiga enam ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban dua minggu dah dalam carta. Nikik segigi anak tangga Ari penduduk tiga lapan minggu ni kemarin ngagai penduduk tiga tujuh. Lagu kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigi nak tangga Arif Nuduk 37 dua minggu dalam carta. Kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band. Sendau kita dengar ke ni bagi lagu Pak Nuduk 35 nangkan ketuk lagi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

4 minggu yang kemarin ngajar penduduk tiga lima Nike nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku, Dayana Shini isi atiku. Penduduk tiga lima 2 minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penduduk tiga lima ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penduduk, tinggal 4 itik agi penduduk. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ningar ke lagu bak penduduk tiga empat. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engkau berkaul engkau lagu bak cata siapa juara. Ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyikir daripada kaku bak pengujung program. Tang ngage bala kita ya ke bisik telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama, ia boleh dikira dua. Contoh bakal jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak dengan kaban dia, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat Merik Markah, kos duai dekat Merik Markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya. Tang nyak ndak dikira. Tang tinya mak ke jedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama ngau jegit. Jadi undi ya ngau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jedun nyak lain. Jadi nyak uliah diambil nyadi ke undi. Nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebih banyak undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya okey nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliaknya ngundi sida ya nama cedak sebiliak tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dan sebagainya ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekerni. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara. Ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kerekat datai. Kita terus ngambil lagu penuduk 34. Jadi lagu pap penuduk 34 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan main 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Jenevilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penduduk 34 Ditundik Nuan Jenevilenya. Lagu tu Nikit Sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari Jenevi tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi 4.

0: Carta Sapa Juara.
1: Kutip bedau.
0: Vote getuk bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara.
4: Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.

Nuduk tiga-tiga. Lagu Kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Letak lagu digagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agi sama penduduk anggau minggu yang kemari. Bak penduduk ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai itu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kereka datai anang kita irau ati. Laban kami sikit nak uliah merik urang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di Betuang Dien. Laban bisa penduduk abang atas, duduk dulu abang atas, penuah ke atas, kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat, abang atasnya, nikik agak ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan

Kampung Gembala Penanyi, kita boleh datai sebelum pukul 6. Laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet. Pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam, 7 lalu lebih, sebelum penatai VIP tau ke temuai Tik di Pembasa ke kita yang berhormat Datuk Amar Douglas Sugambas kena di penawang utama ACSJ. Jadinya perkawan dengan ACSJ kena diatur kena 3 hari bulan 10 atau ilak kita boleh baru ngagai cata siapa juara tusun Tik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu Tik kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala berdau lagi kat merik heli. Lagi emang kita ningat au kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningatkan lagu menurut Tik kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningatkan Lumur 2.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penuduk ya. Bak lumur dua. Laban isna nala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas. Ya gil kat juara ke minggu tu. Tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nyatadi baduk kiruah lumur dua. Leka ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Di lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu. Agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu megah agi lumur 1. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna nala empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk tika 1 tau ke juara. Mari, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor carta sepa juara ngagai bala ke bisik menang ba undi carta sepa juara. Nanti tiang minggu kita kedekat bertemu ngau

ke Pansut Ari Chata. Lagu ke Pansut Ari Chata tentu ya lagu nombor 10 Lejuk Richa Rosana, Leka Gagak digagak Richa Rosana, Tiun digagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak Carta Sapa Juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak Carta Sapa Juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tu digagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak Carta ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lalu terus bergelang kami bak program Carta Sapa Juara. Bertemu baru kita ya bak Carta Sapa Juara tusun ke 38. Bak udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih agak bala kita terus bergelang kami.

0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, kita tahu datang ke undi kita minggu tu peningat bab musim tusun ke 37. Ha, 082-258-633-634. Duit arus telefon tu dibuka untuk kita yang kira-kira guni lagu ke dikerindu ke kita. Nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peningat kita ti keterubah tu. Siapa dah gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon.
1: Simon hari ni Simon.
2: Simon hari pantau.
1: Oh, hari pantau. Okey, ini Nuan.
2: Aku sekarang undi lagu nombor 1 siapa nama induk suara tinggi tadi mas. Nombor 1 Genevieve.
1: Genevieve, okey, dan milenya.
2: Nombor 2 Igu.
1: Mhm.
2: Nombor 3 Kelemanyang.
1: 3 Kelemanyang Ben.
2: Saya banyak nombor 4 Penny.
1: Okey.
2: Saya nombor 5 Menalan.
1: 5 Menalan Ben.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Simon.
2: Terima kasih DJ, bye.
1: Sama-sama, bye-bye. Yuk, beringat kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke dua ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Poco?
3: Ya.
1: Oh, bunyi nama Pampers tu nah. Okey, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okey, namanya Undi Nuan.
3: Satu Genevieve.
1: Mm-hmm.
3: Dan nombor 2 Igu.
1: Nombor 2 Igu.
3: Nombor 3 Penny.
1: Uh-huh.
3: Nombor 4 Kelemayang Ben.
1: Okay.
3: Nombor 5 Menalan.
1: Nombor 5 Menalan. Okay.
3: Ya betul.
1: Ya, jat, Mami Poco ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Aku ya. Mami Poco. Okay. Terima kasih ya Mami Popo.
3: Okay.
1: Ya, bye-bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Poco, Mami Popo. Okay. Ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, Farali Stampin.
1: Orang Stampin.
4: Hmm.
1: Kini kau di orang Stampin tu deh.
4: 1, 2, 3, 4 Mandai berubat.
1: Mm-hmm.
4: Lagu Meligai Pengrindu Nekik nombor 5.
1: Meligai Pengrindu nombor 5. Oh, Igu ne? Igu Anthony. Hello Elis. Ah, nyawak. Oh, nak awak pemutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 je. Tu sudah dia Igu. 1 ke 4 sama nak berubah ke. Terima kasih Elis dari stampirnya tadi. Lalu peringat kita Yati ke 4 tu. Siapa nak gini baru telefon. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Via Ari Samarahan.
1: Via Ari Samarahan. Okey, ini nuan minggu tu Via.
5: Nak berubah
1: yang ke DJ. Okey, nak berubah Via. Confident lah,
5: yeah.
1: Confirm.
5: Ya, yeah.
1: Okey, terima kasih Via.
5: Thank you.
1: Sama-sama. Via Ari Samarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu. Lalu ke sekali tu. Hello.
6: Hello.
1: Ya, siapa ngaku beranau?
6: Indo Dara.
1: Indo Dara?
6: Oh.
1: Hari ni tu Indo Dara?
6: Samarahan.
1: Samarahan. No. Bisa nama Indo Dara tu? Okey, nak berubah ni.
6: Oh.
1: Okey, terima kasih.
6: Sama.
1: Ha, Induk Dara Aris Marahan dah tu lagi indai orang apa orang telefon. Ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 2586-33-258-634. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
7: Hello DJ, selamat
1: hari. Selamat hari. Siapa tu?
7: Judy
1: Hari Bintulu. Judy Hari Bintulu. Okey, undi nuan Judy.
7: Satu ngau nombor 2 nya betukar.
1: Satu ngau 2 kali ya. Heli ngau esna ne.
7: Au.
1: Mhm.
7: Nombor 3 nya ge sama. 3, 4 age sama.
1: 3 ngau 4 sama. Okey.
7: Nombor 5 ya. Lagu Igu Anthony. Ayam eh betul mah.
1: Okey, nombor 5 nya Igu Anthony ne.
7: Au, Meligai Pengrindu.
1: Okey. Ya, ya, Judy.
7: Terima kasih,
1: Judy. Okey, bye-bye. Ya, Judy, hari Bintulu, peningat kita yang tadi dah usun lagu ke dipilih ya. 1-5. Nombor 5, Igu Interni, kau ya. Lalu ke sekali tu, berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Didi Wiwi.
1: Nama? Siapa tadi?
8: Didi Wiwi.
1: Didi?
8: Wiwi.
1: Wiwi.
8: Oh.
1: Okay, Didi Wiwi hari ni.
8: Hari kecil itu, mesti masih
1: jatuh. Oh, nyam tadi nyok kesebakan nama nyawa ini. Tapi nama samaran Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu nih?
8: Minggu tu. Lima satu dua tiga empat. Nah, masih kecil. Lima lima sama tu.
1: Kini tadi?
8: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, nombor 5 siapa?
8: Nombor 5 keluar. Nombor
1: 6 aku. Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Banyak ada.
8: Orang bahasa baru tadi.
1: Oh, menalan menalan band break dengan kain nombor 5.
8: Nama menalan band.
1: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye-bye.
8: Okay, bye.
1: Yang tadi peningan kita Didi Wiwi ku ya. Lalu ke sekali tu ini hari peningan kita tu. Hello.
9: Hello, Jan. Hai, Sampun.
1: Nama berita orang Sampun.
9: Oh, mana?
1: Mana ni?
9: Oh.
1: Okay.
9: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada bahanau.
1: Lama.
9: Ya. Kita
1: ya.
9: Ayo, apa lain?
1: Nah, lain kita dia jadi kini. Lain kita dia ngan jadi sunti.
9: Ayo jadi bersampun saja.
1: Oh, piana. Bayak minggu tu kan. Au. Undi dua minggu tu deh.
9: Au. Satu ngau dua tukar jang.
1: Satu ngau dua tukar, oke.
9: Okay. Ya, tiga, tiga, empat makan.
1: Mhm.
9: Lima ngau enam.
1: Lima ngau enam, oke.
9: Okay.
1: 5 ngau 6 tu kan.
9: 6 pulai ke 5
1: jang. 6 pulai ke 5. Okey.
9: Oh. Kita kata jang.
1: Ya, sama-sama sunti.
9: Okey. Oh,
1: okay.
9: Oh,
1: bye. Ya.
9: Okey,
1: bye. Ya, ya tadi peringatan kita sunti hari Sajaya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258633 ngau 258 634 lagi beri awak dan kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Selamat ngali hari.
1: Selamat ngali hari. Siapa ngaku berandau?
10: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
1: Dua Mari North Bank Tabuan.
10: Ya. Yeah.
1: Okey, Dom, tusun lagu nuan 1 ke 5.
10: 1
1: ngau
10: 2 tekal.
1: Mhm.
10: 3 ngau 4 bertukar.
1: 3 ngau 4 bertukar.
10: Katanya 5 ngau 6 bertukar.
1: 5 ngau 6 pun bertukar ya, neh.
10: Oh.
1: Okey, ini aja.
10: Oh, ini aja. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, tadi meninggal kita Dom ke Perudi ya ke gundi lagu ke Bingo tu. Terima kasih guys semua ya ke udah gundi ke lagu. Ngundi lagu ke dikerinduk ke kitab minggu tu batusun ke 37 lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ilak pukul 10:30 malam. Seberapa saudara kita pendiang ke recap carta batusun ke 37 minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bising ngulu sesi jaku pengerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit ke para menteri, ke megap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi menatai ke penerang ngga pemansang ke mayari, berkaul sektor bertanam topi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua yang kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai Dudiagi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigagak ari ramu kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

Saya nak serama lagu ke Dibai Stevenson peninggal lagu dikenal kita ngepun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban. Ia kagi mengkang mendiang ke kami ngena frekuensi ia ke semak dua kita diau ya. Ngali hari tu peninggal kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel berawak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info tau ke berita ya ke bisik ba surat berita kita sarito. Okey, jadi ngarap ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah. Jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belelak tengah hari tu tadi neh. Jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawal lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat maya berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun di rimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawal ke di kerja kita muak ke ngali hari itu peningah. Jadi itu semua program kita ungkup ya ke ngali hari itu bakal selama nada berubah jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget bak raja joget ngaki kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita uliah ngelawak page Facebook YFM Iban tau kena tai ke lagu-lagu joget tidik kerinduk ke kita bak komen Facebook YFM Iban dia. Okey, lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendiang ke berita utama lima petang ia ke di tabu terus hari angka sepuri kota media. Lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengol Laka buat program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu neh. Okey, bekanya mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dibai Aurora nda nganti nuan YFM segulai sejalai.

0: Cukup Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Anda boleh sawat ku tanya lagu kedepan Alexander Peter Peninga udah merenang kita eba awak rentak ngali hari serito Peninga 25 bulan 9 2026. Mai kita berarti ke gaya hari kita di Sarawak di Tok Peninga awak gaya hari kami ba jalepi ramli muak kelemai tu panas gaya hari di luar din tajak pempanas agi mengkang bersebut ya hari di luar din jadi tu dekat berkongsi dengan kita baca IPU bagi menua kita ba Sarawak di Tok Neh jadi 4 bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemaduk tinggi ianya 177 Kuching 164 Samarahan 163 Ngau Seri Aman 160 ya lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi berkenyak meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi Peninga ya lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu Peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari minggu tu ilak nak nyadi diatur ya nyadi perkara tu udah diputus ke pengudah kan terima jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang bak tikas ke nak manah ke pengerai ya jadi chairman komite di besai program SKS 2026 madah ketu endang atur ke dikena jaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak pen pihak Peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang dekat diatur bakal ke di Prambu ya nyedi hari dekat majak di Kemata lalu atur tipatu megak dekat di Pejalai ke di tiah ke jakut lalau hari upis di berkuasa kuasa. Kayaknya tadi berita, duit berita dikunci kaku ngau kita kelebih lagi berita berkawa ngau IPU ngau program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang.
1: Sarawak ku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul kelipah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakuk kesuah di dinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka Jakuk. Aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
3: Oh, bisa. Jadi, leka Jakuk ke depan aku ditau inya. Tau, Jakuk, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
2: Aman.
3: Okey, laban ya seminak Jakuk manis. Jakuk nyamai di dinga ngagai ora bukai.
2: Nanti kita ninga lemik hati kita
3: ada pasta. Betul, nyak ti ngasuh nu singit agi pendiang kita kini lalu hati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari Jakuk, Jakuk tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban Jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik Jakuk Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya. Nolongnya. Ya, Jakuknya mana tadi? Tang nanti Jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana ne ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kita mega ngayan ke Jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau Jakuk aja. Dua iti tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu Jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri.
4: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: hen beli kau bujang rekod udah merenang kita iba awak rentak ngali hari peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerendang kita baka ke ngali hari tu peninga ya ba ngali hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya ngagi kita nyangkanya bisi mindah berjalai ke Bandaraya Kuching muak ke malam tu lagi peninga atau ke lemai tu lagi peninga hau. Jadi siti program bisi dia tu ba auditorium Piramdi RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ingat kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ia kena ulih datai ngagai RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Ikin jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barenggat ke penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, Nur Sofia Melissa Ros, ngamaga Muhammad Aryan. Ikin sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, joget jahit bulu pipit lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peningat lagu dikenal ketengah pun ke program Raja Joget Kitai Bar Lemai hari 5 Sarito 25 bulan 9 2026 ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti di kerinduk ke kita boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen ya ke bisik gambar aku bagi ya apa template Facebook kami. Okey, jadi mari sama lemai ngagai sendi en lemai tu sama selai ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget hari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikenak merindang dirimpu lalu megak ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan sendi en pemegak mari selamat lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya kena merendang semua orang ia kenglala banyak kena jauh tau ke semua nak ngira dinia lendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mary Nanta pemegang merik selama lemai ngagai Cecilia Kumit ia ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta mega Catherine Catherine Arena mega bisik merik selama lemai serta selama berjalan ke pengawak ke lemai tu DJ ya. Terima kasih ngagai teman Catherine pemegang peningat kita bulan pegari selama lemai serta sama berjalan ke pengawal DJ ku yang minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal merenang derempu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemegak jupas lagun polimasi yang bernifes Ipia Sindun Idi Shasha Amanda Emilia Sam serta megal kabar melayan kebukai ya ke anda boleh dirintai ke ditu magang ke yang ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari pemaga amri sama lemai ngagai semua belah peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor satu kita bat jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa YFM segulai sejalai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Natai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita baik kenyak kita benuang nyumai utai badapur kini tau ke kita benuang nusuk leka maria kini tau ke benuang ngerja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperindang mending ke lagu-lagu joget kita ba awak rentak ngalih hari. Okey, jadi mari sama lemai ngah guys tamo Stevie Stella lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke sari tu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama Nujunuan Stamos biar baga peningat kita. Matthew Sadar selamat lemai ku ya. JB Ari JB tu ku ya panas hari kami di tu minta tebah ke lagu joget Engai Berserara Ari Timothy lagu tu dikena merenang dirimpu balakaban gau semua peningat YFM baka ke lemai tu ku ya. Terima kasih ngagai Nuan Matthew Sadar pemaga keliang tambah YMJ selamat lemai minta tebah ke lagu joget Ari Niang Michael Jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merindang semua. Terima kasih DJ sama-sama Nujunuan keliang temawai MJ pemaga meri selamat lemai ngagai Richard Unup madak ke gaya hari sedaya panas ba jalai simpang semunjan ku ya minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningau YFM ku ya lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Rica Unup ngarap ke Nuan sempat neh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh hakin pemegang ngagai peningau bukai ke deka minta tebah ku lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget belalak

lagu kelibai Maxwell Franklin Saran joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 minit lemai. Mari selamat lemai sekali lagi dengan semua bela peninggal yang ke bandung mendiang ke kami.

0: Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Dan...

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan nadainya berdarat kurang kau.
2: Sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

belalak lemai lagu ke di by Owen Peninga. Okay, mari sama lemai dengan kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget bak jam kedua kita bak awak rentak ngali hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri tu ku ya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget Ari Timothy ku ya joget ngai bersara dituju ke ngagai bala ba terumeh igeng selepin bakung sida inai jernih ini silum inai ina pemegak terumeh samin ba batu lima lambil tandinya inai jinit dikenawit terumeh jantan sebeliak bananga telawus terumeh ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan marnik ke lemai tu pemegak peninggal kita ke bisa nyapa James Pengiran selama ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai serta berjalan selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai megak nuju nuang Flora Ladum ke lemai tu alup yang mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niang maka jemat joget isi jalan lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak ke nuan sempat mendiang ke lagu hari niang maka jemat nyat tadi ne yang mega meri selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kakinya aja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ. Terima kasih nuju nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemaga hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal merina Shasha Amanda ku ya lagu joget canggok-canggok ku ya bulan pengrindu mami sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelalameh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peningat kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max Cagat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara berkampung Kelampai Seratu ngarap ke Sedoaya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Max Cagat ke bising nak tak ke komen ba Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka ba program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita yang tadi lagu ke di by Betty joget ngansal ke kaki.

0: ribu nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jumpa kek kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar kau.
2: Na alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubang layang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising nguluk sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemega menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Camu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi menatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.

0: Apabila kita berubah ekonomi, kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Uang tua, uang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna uang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
3: Tak ngalih hari. Why? 101.3

Dan selepas batu lagu ke Dibai Abang Kaya Peninga merenang kita iba awak rentak ngali hari sarito lemai hari 5/25 hari bulan 9/2026 bagi mengkang segulas celai ngawaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi tu Peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita iba pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari map Malaysia ya. Jadi muak ke lemai tu Peninga bisi ribu but kudik di sekedak kanendo ba kapit miri ngau megah di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedak kanendo ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngau megah di Limbang ya. Lalu tasiak kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut pepuput ba barat Sarawak ri timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam lalu tungak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras arah timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam ya. Lalu suhu gaya hari kita sarito tau ketikas pengangat gaya hari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yang kudah kena ke info gaya hari kita bak email Y FM Iban bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi jadi nyamai do kita merambu pengawak kedekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program panggau cerita tuai cerita rampai bak tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu Peninga tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke Dibai Hanice Cimit Cimit YFM segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Why?

Ya, tapi kalau mewah, kau semua kita kaman yang kardio kita ke sekali itu. Aku udah saya baru ke studio, lapan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak ke kumai sungai senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu ba senontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyunat tan lagi. Kuya dia bergulai ngau rampai seruai bini ya. Di menua. Bunsu antu kuliar dian. Ukai nak tan namanya. Laban orang ke dia bak menuanya. Da. Tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak minta. Ino kot liar magang. Utai kena segi dek nak kot. Ka kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke laki itu. Ko cerita semua seda ino yang tadi. Ndang babaji magang. Ino anta ukra kata dah. Sida ya semua tetenguk magang. Medak antua. Madah kendiri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya, sidanya ukai dekat jadi mana nguliahkan nak, nguliah ketelusak. Tama siapa lelaki jadi yang lo sidanya sigi mati magang. Laban perengkah orang laki yang tadi, ianya semua perengkah orang laki meh sigi habis dempak sidanya. Entua udah parai ko cerita lebuh ayak ngayam. Ngagai inu siku nak jauh hari bilik sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parah emang dah dek. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkal lelaki dek. Nada agak habis dampak indau. Kergayap dek lebihnya. Tenuan ngumai ke bula adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ku bini rampai. Madah kentua sambil merniang agak rampai. Aman dah parah dua hari emang dek agak ya. Dia mati, laban ino kergayap dia malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Pihak ku rampai, pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyawli akan wainai ino. Ngamik dia pulai kita. Ku rampai, nampuang jakuk ya baru. Dia bini rampai lu jakuk baru dengan tua. Benar, mana ku naga dia subah adik. Ni buah ngu kami kita, ku aku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku ditau. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku dah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Ya kemuah. Mereka rampai. Udah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mu tu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu tau kenyalah hino ku dah munuh tuanya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawa di keliak munya ada. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tua tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku ikat. Ku tua tu tadi. Ngai mako
lama ditonggai petangguh hage ku sege minta anjuang dia pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke par ya lubah made anak lalu guae nemu aku maya ke mana halai dek tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai ke dia tulis ke penusah baru. Tidak yang kedua kali gak parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nada aku sage aku. Tang sekudah nuan kepulai. Aku minta nuan nak lagi mindah hari bilik tau. Hanya maka kudah. Sege lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nada berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Oh ya mah, yang kira emas ya tadi. Alai nganjon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyorka pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku udah dek. Ngambil kerbaik dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya tua. Tua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kaya nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tu nu anak nemu madah ke diri adik. Awak kaku ke madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi siti hari utai ke rasuah ku baik dik. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri kerde ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah medak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adenya. Antu kerpeda adenya. Sikit nak mendak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberi kenuannya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia dek. Asal kena raya ke utai ke kak aku beri ke dia. Engkau dengar mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau yang tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisim uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pejaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya entik pihak kontu ya nyama dek baik meh tak jauhnya dah lapan bisa dua igi ke kami pabila tu sikit baik dek ni lu sikitnya tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjakuk kontu ya tangan dek lebuh dek datai di menua kita den tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesung kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya dek lu madah kerti ngau guna. Tujuhnya ngak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedai nemu. Pihak kebenih rampai ke bejakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
madah makung agai sida elak tia ku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai sita agai ade semua utai bukai ya kada beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semena simpan lalu kena di diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigit dia beri aku ke dia aja. Biar aku bini rampai ke biar aku dia yang baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigit untuk aku. Biar ada aku untuk ya. Nyawun. Ipare bini rampai yang tadi. Ah, lemahnya tumu sidak ya ada baik bini rampai tu makai. Laban ku ya hari siti. Dia sedua ya rampai dekat dengan yuan tua pulai. Semua kersa kereka ada baik tua. Dan lalu dadu kesidak ya memana ngambil kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata jauh manduahnya makini. Tang ya nak berat ku cerita. Udahnya sidak sebuat perlu tindua. Nak bersaing sedaya tindu hari penyau ketawas. Tumu sedak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebala makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedaya pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai. Kepatut dikena sedak. Ya nya tadi seruai ya rampai dah nganyuan tua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntang age mah. Ngambe kena lama garindang sebelah jalai. Pihak ku rampai nyawon bini ya. Tapi ya mana kita tiga dengan jalai siti. Tanyanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayi orang menua uliah pedak. Hari tintiang beli ngau ya. Datai dia negi, baru ku madah keseluai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mempuak datuk. Pihak ku bini rampai pijaku. Sedak tiga perlu pansut keruai. Nya mekuk cerita ruai, semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai, lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina inu ya kudah gaya mentua. Lalu udah menggak makai perengka laki yang tadi nak pansut ke ruai, ngaurang. Laban dianya kudah makai perengka laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang ke tuaknya parai dengan kita. Ha? Ya, okey nama ayahnya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu kot liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Yang tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak tiga perlu datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai bertintiang. Dia aman munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh. Uliah peda, uliah timpai. Hari tintiangnya. Ko cerita apa tintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga perlu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama. Dia rampai seruain tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subah lebuah sedak kena muai dengan ke menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal nuk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai kebesai dekena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya. Dekawak ianya tadi. Sidak
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kenua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadi ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadi nyau remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam murapangau bak nuarnya. Udah tai sedak dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu ya. Kita pan ngetu sidak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nganti demai ngetu ditu nganti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantu ila. Oh. Nen tua. Nah dai mau punya din tua nyenikal baru mulai ke menua. Leban nak tahan dia udah menua antuk kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tenang. Cikik bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tua kita. Cerita tua. Mulai diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai yang menyadik ya rampai. Kejadi ngebunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Hau, mupuak ko ke sekali tu. Bye-bye.

Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai, Cerita Rampai Bak Tusun Tik ke Sembilan Peninga. Jadi ngau tu nak berasai jam kita nyau ke pukul 6 lemai. Jadi pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba awak sada lemai peninga. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ningah ke kita ngau lagu Hindustan tentu ya peninga. Lagu berpadu nyawa ke Dibai Abhijit berpadu nyawa ngau Arka Yanik ham te diwane kue ngau tu ngupak dulu aku peninga. Bye bye, temu baru kita bawa ke bukai.

0: Lenta, Nali Hari, Sadalamay, Samarindang, Malay.
1: Malay FM, Segulai, Kejalan.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dia link lagu yang sebening mana bujang lagu kena kita kempun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peningat lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026. Selamat lemai, selamat boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum rindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sokong kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung iduang nyawa ya. Kelebih ke menua kita itu agak napik. Menusah sepun asap. Lalu kita sama empat bersampi. Hujan bisik nurun. Okey semula di Bandarai Kuching. Tang megak di menua kita di Sarawak. Dia ngambil ke sepun asap. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur buat RTM Kuching, benung capuah dia. Mesti diatur pengawak berjual barang pemakai setelah air Europ. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, mua auditorium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur malam tu peninga 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P Ramli RTM Kuching itu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P Ramli Kuching itu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami itu. Pihak mereka kita ke nak ulih nanti ke diri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabut terus hari radio Sarawak FM pihak mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak-anak ingat peningat pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching yang ditau. Jadi kita ke diau di Bandarai Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tak menatai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching. Lemai tau. Sama belak mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, next hiti hari program ke berengkah diatur sehari itu ianya Sarawak Agrofest di Padang Bilong Lama di Bintulu. Pian mengka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, programi Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung berengkah hari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Nyak dua bengkah pengerami ke benun diatur jam ke diatur. Di Betung punya mekat di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saiku dekat di kunci Steven Tapak Silai ba Hello Y Sri Aman tang sudahnya.
2: Ingat ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
0: Okey, Merindang kita ngosti lagu baru dari Generino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Perak.

Hai peningam, temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu, harap ke penunggu pengelantang sepanjang kita ngatur pengawak sore itu. Terima kasih alaban penetap hati kita semampai meliang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita hari YFM Suryaman, program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang ke benung diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang. Kala itu sebengkah pengerami, ti udah nyendia ke macam servis perintah. Menua kita Sarawak

26 bagi Menua Betuang dekat di penyadi ke Premier Menua Kedah Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg 26/9/2026 hari 6/9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program Madah Kediri belak ngau program tu ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mewah tulih ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif ya ke bisik disedia ke perintah Bak Siti Alai ambil kebanding info ya ke bekawal ngau sumbangan keperluan asal Sarawak SKAS pihak megak info ya ke bekawal ngau skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala painai nembia pihak megak nembia di menua kita dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi kepeluang pengawak puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar ti de kemisik direk pihak megak bisik dipejalai ke bak program to ti diatur 3 hari to ianya baka pengawak berpersa pengerai ndak berbayar pengawak cabut tiket bernasib jadi kumbai e-peraduan nyedia ke perayis cukup mana ngagai kita ia ke petuah lebuah mayatuk ilak nyalai mesin mayuah dibagi menu betuang dibagi menu Seriaman tau ke serata menu Sarawak belak diperansang datai ngagai Sarawak ku sayang bagi menu betuang diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9/2026 bak komplek lomba ngemayan bagi menu betuang kelimpah nyedia ke servis ari upis-upis perintah menu kita dito bisa diatur mega pengawal pemerintang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyedia kemayuh pemerintang ukai seminak datai hari menua kita Sarawak dito bisa mega di kangau kedatai ianya bala penanyi hari Semenanjung Malaysia arama kita ia belah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak ku sayang bagi menua betuang 2026 diatur bak komplek lomba ngomain bagi menua betuang hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9/2026. Nya berita keterubah lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program ya kudah datur dibagi menua betuang mega apin lama ya kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K Rumah Moris Nangaban Betuang. Program tu mainannya mujur dipejalai ke bak rumah panjai tumpu Rumah Moris Nangaban Betuang dipenyadi kesapit Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak Timuka Kaban Konsen Negeri N36 Layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumah program tu yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu udah membenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak bega RM3,000 ungkup JKKK Rumah Moris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Moris dikemendar ke mega dikemendar ke Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibulak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kagih penau mai pemansang ngagai rumah panjai direk belak datai ngulo program tu mayanya ianya pengulu Norman Ngombang pihak megak pengulu Stanley Ijau Irin pihak megak ketuai Gereja St. Agustin Betuang Fadar Rentap Nuang pihak megak tuai Rumah Moris Anak Ketit serta Ketuai Serakup Indo Nangaban Betuang Puan Lili Mindar Mandi. Yang tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi lah, kalai sebengkah seminar ungkup apa yang lain biak, ia nyak kena kumbai, seminar keibu bapaan SMK Lubuk Antu dan program Outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026. Terdekat diatur pagilah 26/9/2026 berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai 8 lemai bak rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal tu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pihak megak komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program tu ialah dekat di penyadi
Pengantua SMK Lubang Tumpu.

0: cikgu tau ke puan Tracy Britian. Lebih maya tau ialah mayuh university tau ke college bakal Sarawak Skill Sri Aman pihak muka Swinburne University of Technology pihak muka college Lailo Taib pihak muka Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merilica senentang pemanah nampung pelajar ngegetika setiap tinggi age ngau kurs tau ke bidang pengelandia tebisik disedia kepalan-palan nampung pelajar to tidak sebut to tadi. Bisa dia berjalan ke menggak nyerombak program tu ianya bakal pengawak menjadi ke mini library pengawak mandang ke main asal ianya Ramban Enggau Dikir Barat pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar ti udah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program ti udah diatur kemarin 24 hari bulan 9 2026 muak kelemai bak dewan MDLA Engkleli mujur diatur program makai lemai. Tok kebenarnya program makai lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalan ke komiti pemansang engau pengelikun genturong pendiau marup atas Engkleli serta jelukung mawang Engkleli. Program tok kemarin dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubang Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak tu, dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa sudah mengungkap kaki belanja baka RM15,000 ungkap J3K marup atas serta RM20,000 ungkap JKKK Jelukuang Mawang Engkleli. Belak datang oleh program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak Mega Bala Pengulu serta tuai-tuai dan bangsa Cina kelebih lagi serta Mesir Maywah Ari Genturuang Pendiau Cina Engkleli. Jadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Maywah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Merbetuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari sekali itu 25 hari bulan 9 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lomba ngomain bagi menua Betuang. Sampal kita datai nyukung program tik diatur perintah menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam awak tu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Iben, madah kediri, mukuak dulu.
1: Okay, terima kasih angkai Steven Tapasila atau Iben kudap kunci ngutai peninga bak Helawai Sri Aman. Lalu bekas selamat peninga pukul tak aku dah lepas lagu Ari Timothy tu lagi 7 bulan aku dekat Maca Pesan Berat. Ya ke visit diterima kami Ari YFM.

0: Rumah Yesu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ya ke BC di jumat kami hari peningat YFM sekali kari WhatsApp konti tau kari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang hari gin saat anak laca tau ke Indai Lias nuju Kapan Belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah tau ke staff SK Nangalawi staff klinik kesihatan Nangga Mujau Kapan Belayan di Batang Sepak Batang Layar Batang Padiah Batang Sekrang Nangga Masir Ulu Kawit Ulu Kenawit Julau Rini tau ke Iman nak patan Pak Rumah Ribau Tangap Niah Semana Nak Unggun Ari Rumah Glasas Wai Alu Anak Dakun Ari Dijiah Mukah Piam Gak Kapan Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kena Mari Tau Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun, rungai anak dakun tak ke apai lia sudah nadai, kena 23/9/2026 bak Spital Sri Aman. Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke apai lia tu dekat di Sekait Belamayuh, ianya malam tu 25/9/2026 serta di Ancuang Kependam, kena hari 6 tu 26/9/2026. Jadi minta kawan pelayan ke pesan, datai agai rumah isup nang mucau sepak betung. Jadi sekali lagi madah kerungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena 23/9/2026. Lalu niang rungai nak dakun tok dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai tu 25/9 ba rumah isup nang mucau sepak betung serta di Ancuang Kependam kena 26/9/2026. Ianya hari 6. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya lias anak rungai. Bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju Kaban Belayan biar megak rumah panjai ke Semakai nge rumah Belili ianya dikapit Sibu, Sekrang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madi Tok. Pesan tu mendah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai tu 25/9 baru mah Belili. Sungai Tema Ulu Niah serta Dianjung Kependam kena Pegilak. Ianya hari 6, 26/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9/2026 baru mah Belili. Sungai Tema Ulu Niah serta Dianjung Pegilak. Ianya 26/9/2026. Beri taksi dia atau tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajit tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekrang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal madi tau. Pesan tu madah ke ajit anak kasih, tau ke Aki, Aki Unas. Udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke Kaban Belayan ya ke ngelala ajit anak kasih tak kaki Unas tu udah nemu berita tu ya. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit diterima Ari Kelvin tak ke Ipun anak niang. Pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau bak Ari Jalai Lacau untuk ke Jalai Selanjan ke Enciap. Biar megak di Tabut Kejemut Betung, Lidong, Sekirau, Sabu, Temudu, San, Pian Megat, Kaman Belain, Dimiri, Bintulu, Melugu, Lubuk Hantu, Tebarung, Ngau, Kaban Belain, Kebukai. Kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke pengetah sulit. Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Ianya baru malatup empilik tengah Lacau Pantau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Baru malatup empilik tengah Lacau Pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Ianya pesan berat ya. Kalai nuju Kaban Belayan, ya kediau di Macan, Kerangan Rian, Rantau Rusak, Ulu Kenawit, Sepitoh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngo Rayah Ilek, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaman Belayan di Kapit, ya kedia Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat. Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Mali Tu. Kali pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit tak ke laki Parida anak tedung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit tak ke laki Parida anak tedung tu dekat di Sengait Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9. Baru rumah Yempu, bak rumah Acung Lubuk Lajung, Lubuk Lajung nangam luan Julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki Parida anak tedung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9. Bak rumah Yempu, rumah Acung Lubuk Lajung nangam luan Julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Awalnya tadi pesan berat, pesan mati datai hari Cikgu Kana anak usit nuju Kaban Belayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peninggal pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal kita ke lemai tu. Merindah kita dulu dengan setiap lagu hari menua. Dengan lagu ya kebenaran.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari peningau FM. Kalau pesan ke sekali itu datang dari Ayang anak tukang. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kuching, Piamgat Kaban Belayan di Sio Kandis, Batu Pengansah Semunjan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Oyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kukai, kenalah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, tau ke Elias Lee Yok Seng, udah nadai, kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang anak tukang, dekat di Sengait Balamayuh, buat rumah jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nyak kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, udah nadai, ia nyak kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang anak tukang tu, dekat di Sengait Belamayu, buat rumah cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nyak kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ia nyak pesan ngetas ulit datang rindu Anita Na Unggam nuju Kaban Belayan, ia ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching, Semanggang, Piamgat Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena mari tu, kelebihki ia kenalan yang ex-pengajar Unggam, tak ke Ugup, tak ke Apai Renal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ex-pengajar Unggam anak dunia, tak ke Ugup, tak ke Apai Renal, dan dekat diatur bak rumah suli anak cantai engkajang pelasu di Kabung, ia nak kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ex-pengajar Unggam anak dunia, tak ke Ugup, tak ke Apai Renal. Kalau pengawak tu dekat dia tu buat rumah suli yang nak cantai engkajang pelasuk di Kabung, kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena Cara Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai hari Santa nak talit nuju Kaban Belayan, ia ke diau di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading dengan Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan buat rumah Maxwell Lee Bay Niah, di Kriot Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu kan sudah datang ke rumah Simun, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 hari bulan 9 2026. Lalu Nia Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau tu, dekat di Sengait Belamayu, ia nyak kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, baru rumah Simun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, setelah dikubur kena pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengait Belamayu, yang nyak kena malam hari 6, 26 hari bulan 9 2026, baru rumah Simun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, yang nyak 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awak nyak teringat pesan berat, yang nyak pesan mati. Lalu pesan ke penuri tu, yang nyak pesan ngetas udik datang Richard Mawan anak kandau nuju Kaban Belayan, dia kedia di Batang Awik, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik Nia Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangung, yang nyak endu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu, yang nyak
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Desmond Sungai Kamidan Jaya Awiak Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ya sekali mendak ke pengangkut sulit niat Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangung dekat diatur kena lemai hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiak Seratuk ianya ngena cara sembiang. Awnya teringat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia banyak dengan lagu ya Diau Ketika Sayau.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, yang ada 3 ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat diatur bak betuung ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nya Steven Kanang, Hendru Kalo, lalu sikut lagi penyanyi lama kita nya Roslyn Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke depan Roslyn Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Nama berita bala kita tadi kerinduk ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngegai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talau aku ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talau menyadi. Tiapai Jesus Kristus. Ke udah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merkat ke semua kita Kristian menjadi. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngagai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala kapai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belamo-lamo yo. Amin. Nyok berkat ke jemaah hilo. Kemari sarito ngau ke jemaah hilo. Somnya dek. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Sarito kita diintu. Kita diberkat dia. Lalu pergilah lusa ke jemaah hilok pan. Allah apai pemajak merkat ke kita. Haleluya. Laban dia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngegak kita. Ndak berubah. Hebreu bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari sarito ngau ke jemaah hilok. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu dah disedia kalah pai ke kita. Kita indok tau indok nemu ngau terang. Ianya Allah apa indah indok ngetu-ngetu merkat ke kita. Merkat ke kita kemari. Merkat ke kita saritu. Merkat ke kita pergi lok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil hari Injil Saint Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dah sikit ndak berubah. Kemari saritu. Ngau ke jemaah hilok. Luke bagi 13. Ayat 10 ngagai 16. Nyadai sekali. Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru. Lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog ni deh. Dalam balai gempurunya, besi siku induk ke dikeduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak. Lalu ndak ulih berdiri lurus. Lebuah Jesus medok ia. Jesus lalu ngangau kia kemua. Lalu berjakuk nguya. Nduk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Lebuah ia ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Jesus udah ngerai kurangnya lebuah hari Sabat. Lalu kuya majak berjakuk ngai orang mayu. Kita bisik nam mari alai kita gawa. Datai mekitai lebuah harinya. Lalu digerai ke. Tau kai kena hari Sabat. Hari Sabat ni jadi. Hari enam kita ini. Lalu mayu hari Sabat tu. Orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanya hari ti kudus bersidak. Sidak sampai ke tak tahu mudah TV ke bak. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak ti nekan ke remote controlnya. Nyok dikira sidak ya gawak. Nyalai mayu hari Sabat. Mayu hari enam berkitai. Sidak ya diau. Tak tahu gawak. Tak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja mesti tak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut ya. Nyawut kepala bersinagog ke berjakuk tadi.
Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Kati kita ndak muka tali jelur sapi kita. Tau ke kati kita ndak muka tali keldai kita. Lalu main sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kati nduk tu ke Tuhan yang buang. Kati nduk tu ke anak Abraham. Ke udah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tau dilepas kari tancangnya lebuh hari sabah. Lebuh hari 6. Orang yang temunan kadat deh. Lebuh Jesus nyebut jakutnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami ke gawati. Rami medok semua tai tinya lait sudah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Kita rubah ya. Aku dekat ke kita merti ke jakuk tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah ke jai 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal ada kinduknya deh. Tang madah kinduknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah kinduknya. Bisik kawal ngawalah kalau. Ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerah kuat. Bisik sempekat. Lalu harinya. Induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang ngantuk sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menjadi. Kita yang merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas kari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Artinya udah gerai. Tajak penduknya tidak datang ke Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tangari ingi Tuhan. Bak idea Tuhan. Ia nang udah merik pengerai dengan induknya. Nya alai ia ting nyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Tuhan. Laban induknya. Ngunyi tidak sebut tadi. Bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya. Pengerai nang udah diberi dengan ia. Pengerai penyamainya nang udah ngi ia. Semina ia tindak nemu. Makanya megak dia tu menjadi. Hari kau sempekat kita ingat Tuhan. Semua berkat serga. Ngau semua berkat dunia tu. Yang kau berkat pengerai penyamai. Nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya. Kita nemu. Tak kena. Berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semena diberi Tuhan ngagai orang Judah ti dua bergulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis tempat iti Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bangsa jental ke Babel. Bangsa kita iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ya udah meri. Cari tu menjadi. Ya udah meri kita. Pagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua-mua berkat yang dikenak kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu? Tak kenak. Nyalai. Ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai tu udah diberi yang ngagai kita. Kita ti anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Jakuk sudah ditulis kia bebub kudus. Semua semaya ya dia. Dan jakuk Tuhan kena ia nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejemah hilak. Penetap hati ialah apa itu berkat ke kita. Nang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu tak kendok. Biar ke kita nerima tak kendok. Berkatnya nang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya? Kita nemu
tak kena. Berkatnya tak semina nganti, tak semina nganti siapa orang ti ngambil ia aja. Tak semina nganti siapa orang ti klaim aja. Ti orang bisa klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nyok ku buah Jesus uliah madah ngaga induknya. Ia udah dilepas kari penyakit ia. Laban Tuhan ingat ke Jakub ti udah disebut ia ngaga Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakuk ngagai Abraham menyok 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya nang udah bertubuah Abraham. Udah nyadi peturun dia. Laban penemu ngarundian Tuhan nya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Nyadi. Nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun dia. Induk ti sakit tu tidak tancang balau antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindak udah ngik ya. Lalu Tuhan ngamat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatan benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya. Semua sidaknya dia. Ndang sama bisik sempekat semaya bakal ngik induknya. Tang sidak bukainya ndak nemu. Problem ya. Kita nemu tak kena. Sidak ndak nemu benefit diri. Ndak nemu penguntuan diri empu dalam Tuhan. Ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu support diri empu dalam Yesus Kristus. Sidak pandak nemu jalai klaim semua faedah-faedah sudah disedia ke Tuhan. Ndak ngau rempu pemansang. Nama kebuah laban sidak ndak fokus ba Jesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat turun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidak nyendak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai ti ko Tuhan. Tang sidak ingat ke ba? Dan nangkap teh kurang tak ringat. Ringat laban Jesus tinggerai kinduknya maya hari sabab hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubah diri ringat. Ndak nemu kubah diri tanggai ningo ke gres. Tak ngai. Tanti kita nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala maya lalu ngubat serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok mekitai. Gumpul serta mpuruk kurang kesakit. Orang ke di kedua nentu sitan. Gumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik bala kaban belayan. Bala pangan ti sakit. Digumpul megang-megang. Lalu baik ngegai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisa ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Tapi apa menjadi? Tentu tidak. Laban tinan ke adat. Laban tinan ke pengawal lama. Utai kemana lagi hari adat. Tidak dipedak. Tidak dikelala. Tidak diterima. Tidak dikena. Berkat Allah Ta'ala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai empu ya. Ngai medok. Ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai empu ya. Ngai medok. Ngai ningo. Nyok problem sidaknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak segi merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak segi merik grace ya. Tang hati sidaknya tidak tambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepia nyendok dia suh nikik rumah panjai. Ngai meri peluang ngai diri empu nerima utai ke baru. Ngai meri peluang ngai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai meri peluang ngai diri empu medak utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenal sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadik. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit buat mua mata kita. Sari tu.
Bisi lalu datai ngagai rumah kita. Bisi niki rumah panjai kita. Namo kini utai digagok kita. Kati kita ngambil serta klaim berkat kita. Kati kita mukok penemu ngawati kita. Tau ke kita ringat ngagai ya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisi kawal ngau Tuhan. Kawal sempekat ngau ya. Kita udah sebiliak ngawalah talo. Begulai sejalai ngawalah apai. Nyalai, kalau lebuah ya bisi ngau kita. Haleluya. Laban ya nasigi bisi ngau kita. Ya ndak kalau ninggal ke kita. Ya ndak kalau ngelengkok ke kita. Kenok me ya menjadi. Kenok me Jesus. Pintok mari ya. Lalu beri menerima kasih kita ngagai ya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita. Nyadi Tuhan buat pengawak kita. Nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia puturun Abraham. Lalu semua semaya ya. Semua promis Tuhan ngagai Abraham. Megau udah diberi ya ngagai kita. Lalu kita nerima aja. Kita lembano semua-mua berkat Allah Ta'ala. Semua-mua kita nerima megang-megang. Nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat dengan pemayak diberi dengan semua kita. Seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai. Ngawari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun di ibun. Dibungkur dengan sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyegah kita. Hari saritu. Nyentuak ke belamu-lamu ya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggawaku Patricia Griffin teka Damia Alemasara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningan semua aku dekat nyebut senantang nyaga leka jakuk kita kena nyaga penglikun engkau perpaduan bala peningan semua perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk Islam yang ajar kita berjakuk engkau mana laban jakuk tik kasar jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari itu bila peningat semua utainya tadi ya ukai seminak nyadi lebih maya kita bertemu muaja tang mega nyau nyadi ba media rama. Jadi sebedau kita berjaku atau ke berkunci ke utai ba media rama menang patut kita nanya diri kita empau utai tidak dekat disebut atau ke ditayap kita ingat tadi bala peningat semua utai ke benar kah utai ti mai penguntung kah ngajar kita empau atau ke ngajar orang engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau ke nsiban hati ke entah tanya diri kita sebelum kita mantai ke utainya buat media ramai sebelum kita ngepost sebelum kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai yang tadi jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita ngau jakuk di mana jakuk tik mentas lalu pihak megak nembiak rebak baru patut ngenak ke media ramah tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul serta endak nyadi ke media ramahnya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakuk jahit tu ke utai tik ulih ngenatai ke pemencik bak mensiamayu.

0: Anak sekali-kali kita ngena media ramai nyeri palan kena ngasut orang, kena apa nama ngadu posting ti nak mana sampai ke orang ke macam tadi mesti banati pedes hati lalu ngena tai ke layak bak orang mayu termasuk kita empunya nak tai ke petenah ngai okay? Kita empu tak ke orang bukai seliah ku tai ngat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita itu bakal nyak bala pening semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana kepada aku tadi utai tadi ngelatai ke utai di mana kan tak ngagai kita empu tak ke ngai orang mayu nanti utai ngat sikit ketemu kita ngelatai utai ke mana nada merek manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anang sekali-kali kita bisik niat ngepost utainya buat media rama jadi bala peningat semua arameh kita sama belak ngenak jakuk di mana kena kita negut ke agi kawal antara kita mensia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bala peningat semua nyaga perpaduan tu ya bepun ngau siti utai ke muntang ianya nyaga leka jaku ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jaku kita ingat tadi wallahu alam nak tak dulu kunci debek aku harapkan kunci ke debek aku tu tadi bisik mari manfaat ngagi kita semua insyaallah bertemu baru kita basada kita terdekat datai begulai ba YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka selama peringat pukul 7:30 lemai telagi kita sama-sama diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat lemai peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar Nembiak Mit tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di perundingkan. Sarawak Kusayang bagi Umar Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan tentu ke ku yang penuju, negap kepeluang serta tentu ke pemanah perkara pelajar dengan pengawak ngintu Nembiak Mit semampai dijaga. Sapit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan tajak pihak madah ke tanggung pengawaknya nak udir ngalik ke diri tak guna ke saup ari orang ke diau sebilik. Raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansiak industri, enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau bala pengajar sekolah Nembiak Mit udah diasus mampai berbendar, nguluh ke pemucur, laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai, tak megatnya di ketanggung pengawak ngagi tiap ikut Nembiak Mit. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke perkara tu, lebuh ke menjadi konvensyen antarabangsa sekolah Nembiak Mit Sarawak, SPIC di Kuching. SPIC dekat merik peluang dua Sarawak belajar, hari penelebak, ngau penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak udah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar Nembiak Mit, pengudah 98.9% hari Nembiak di Menua Tau, ditetap ke bisik ngau masuk kelas Nembiak Mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebaka, Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya, ngayan ke nyaukat semua Nembiak di Sarawak udah disedia ke ngau pelajar Nembiak Mit. Penanggul ketegal kediau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi, nyak dipelabak ke nyadi kebuah 1.1% agi Nembiak kebukai nyak nadai nguluk kelas Nembiak Mit. Nyak lai sukung kebesai agi, bunga benar dikenal tentu ke si Datuk nak tinggal hari keboleh pelajar kemenyana ungkup Nembiak Mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih ke orang kediau di Menua Pesisir. Untuk nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngena sawup hari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Munan, Datuk Mong Dagang, merakai kerjasama antara agensi perintah, Gerempong Tuai Raban Bansa Ngok Tuai Komuniti, KMKK, serta Bala Tuai, nyak perkara kecukup guna, dikenak nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikenal nulung rakyat ngulih ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke? Labanyak guna benar dikenal tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tobak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak nur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepakar Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau JKKK, rumah ramping bisa nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pemersih air baru tiulih luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti Ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julahi Haji Narawi, madah kepalan pemersih airnya dikemasang kengenak teknologi sistem acute serta ulih nyaup nambah air bersih di Sebuyau ngau kanang menua ti berkelingi ngonyak enti udah tembuk ilak. Palannya megat dekat ngulih ke air mata ari sungai ular Sebuyau kedatai ari taman negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah gi palan ti nguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan kengembuan kapasiti 5 juta liter air sari udah tembuk kagak. Kedua-dua palantuk disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau, kelimpah hari ti nyaup ngada ke air kediguna bak Sadong Jaya, Semunjan, Enggau, Asa Jaya. Datuk Sri Haji Julahi mansut ke Jakotok, lebuhi ke ngabas pemansam projek ngagak palan pemersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentah Penia Bak Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam di Bagi Menua Petung Diato Agi di Seronia. Projeknya sudah dikembangkan hari baru agensi pemansang Bagi Menua Petung BDDA. Dalam posting Facebook ya Kaban Konsel Negeri Sitalingga Dayan Nurazah Awang Sohor madaka projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru sistem parit ngon tali air bak genturun peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta mega agi bak mai macam peringkat UPS kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun ngap pengelantang orang Mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Bagi Menua Petung di sadang uli narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagak program 3 harinya. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu madah ke balat temuai di sadang dekat Majak Mayuh Datai Pegila. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayuh. Bak program untuk Mensia Mayuh dekat mudah agik ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 Bagi Menua Petung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi Nur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilak megak sama dekat di Guluk Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersiap jalai ke pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia hari Depot Immigration Semuja ngambil kedian Jong Pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut Indo. Semua sejak tu dibaik dengan jalan darat dari Depot Immigration Semuja ngagai kompleks Immigration, Custom, Quarantin ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebeda nurus ke pejalan sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semuja Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ngau pengawak nyaga semua sejak tu endang semampai di kemerangka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur keudah ditetapkan. Semina empat ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan ti ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kandang menua kebukaannya ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi ianya antara 56 ngagai 82. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pelajar nemiak-miak tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di Perundingga. Sarawak Ku Sayang Bagi Menua Petung di sadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyarakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising mulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato Amar Afred Cabun Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Norupis bertanam topi ngatai ke penerang ngga pemansang ke mayari, berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
2: Gerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan Wani Carey,

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang peningat ya YFM kagik mengkabul gelas jalan dengan kami ke lemai tu lagi bulan dengan aku Rolana Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sudah lemai biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift tak ke benua jantau jalai ke jam kedai tu harap ke semua sampai berjimat peningat kelebih kik maya menua kita itu lagi di nama tu lagi napik penusah sebuah nasab berjimat lebuh kita berbaik kereta kelebih kik maya malam hari ini. Jadi kik mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik mai kita mending ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Ini lagu baru dari Linda Kaul Atitua.

Lagu hari Alina kena merindang peningat kita ke Lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai tu, ke bagi Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, asal berjalan ke Pengawak, biar mereka Alex Delta Bina Watu Barau hari Rumah Jonas Laja Pentik Baru di Engkelili, wadah benuang mendiang ke radio jam kedua tu. Terima kasih ya. Jadi minta putar lagu Kaban Sampai Mati hari What Rock Nak Merindang Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, Hari Penyandang Alexis David Piju di Petung, Wellington Imai, Richau Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Liberty Ben dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan, Stamos David Stella, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sino Nedi, Cecilia Malon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Menung Jalai Pengawak, salam apa pesan, salam saya, salam rindu serta salam satu Malaysia ya. Jadi Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih. Jadi Juni Band Lumai DJ kok ya, sampai jalan ke Pengawak DJ. Terima kasih Monica Malia Bunggang bisiknya apa mega hari Miri kok ya. Si celak mimit di Miri tu laban nak ke hujan nak ke panas, benung nyumai sambil mending ke YFM kok ya. Terima kasih Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang kok ya, sejam ku dah kan tadi lagi hujan kini, mana nak kena ngurang ke sepun asap ne. Rosliau sampai mengejap ngawak ngati tisuran lantang kok ya. Celap nua kami di Bayan Tasik Sari Tau lepas si hujan di malam. Rindu Athena ngasuh nuan mutar kelaku Ari Swelin tak merindang semua orang ke bersih mendiang ke YFM ke Lemai Tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri Lemai Tau mana tajak tengah hari tadi bersih hujan ke ya. Minta tebah kelaku Ari Anderson Ngalai kena merindang rimpu ngos semua orang ke ngelala biar mereka DJ ke gawak. Kalian teman MJ, selamat lemai DJ RG, selamat berjalan ke pengawak Bak Wife and Pucian. Terima kasih Andrew Ujai Masing, minta putar kelaku mengeligai pengerindu Ari Gunter ni kau ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp ngau semua peningau YFM, salam rindu Ari Miri kelemah itu kau ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal bersih celak mimit kaya hari di kami di itu kau ya. Dan malam si hujan agib sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya kau ya sama-sama. Bulan pegari saat lemai setiap berjalan ke pengawal. Terima kasih si sila kumit mekat bersih nyapa. Rini Sabai manah registri kai kelemah itu kau ya. Bersebun bersih kurang nak entuh balat kau ya. Jadi Alice Spencer nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal Engkau Mujur. Terima kasih Peter Tingkau Kujam. Biar mereka bersih nyapa Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batu Nia, bersih nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan kot ya. Nor Agat minta putar lagu Aku Tetap Saya Ari Duna kena menindang semua peninggal YFM. Harap ke terperindang serta selamat hujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak di Sibu. Jejang Ambek minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ Pulai Lagi Jimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai madah ke nadi hujan kami di Pakus Pau Hagib Sebun kau ya. Terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richa Unup, Hagib Sebun hari kami di Tok Bak Jalai Simpan Semunjan kau ya. Minta putar lagu hari Jospin Jalin, kena merindang Carbon FB ngau balap ninga. Iba Vincent, terima kasih ya bersih mending ke YFM. Sindun Idi hari Miri minta putar lagu hari Walter Bana, Pulai Baru kena merindang di Rimpu ngau semua peninggal YFM, lebih ke grup peminat YFM Iban Station pemerindang kita. Selamat lemai DJ, sikup peninggal kita hari Brody Muyang bersih nyapa sampai jadi ke pengawal. Terima kasih ya Sendi N madah ke Rimpu penuh mending ke YFM, serta selamat ujung minggu. Lina Bugis mengkat madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Benung dia ke Nuan. Terima kasih Lina Bugis. Apai lambai bisiknya Pak Megat. Selamat jalan ke Mengawak. Limut Randi agak mengkam sebun kami di Kenawit itu ke ya. Minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Biar Megat bisik nyapa ke lemai tu.
ianya peninga kita di sibu ianya Syasha Amanda Syasha bisi minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peninga YFM ku ya nyak tadi pesan ke bisi di terima hari peninga kita. Terima kasih ke penginduk kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemai tu. Agik mayuh peninga kita ke si kena tak ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penginduk kita. Au nak ngira kita hari grup YFM Iban Station permindang kita. Pian mekat nucu peninga kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM baka Jessica Itan pian meka peningat-peningat kita kebuka Opas Cici Margaret Unci yang pian meka peningat kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nakmu Badut Nakmu Lejuk mendiang ke YFM Skrik Kari Radio Station Kawasan di Sarawak di itu biar mereka hari online RTM klik ya jadi cara kecukup muntah untuk mendiam ke YFM Bak Dini-Dini Indoor. Ok, nanti ke peminta dengan kita ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru. Anak Irau peninggal. Bak jam tiga penudi itu lagi. Semudah program Randolph Mansang. Aku nebah lagu ke bisik dipinta peninggal kita ke lemah itu. Ya.

0: Dalamay YFM. Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu Bukulain gawa ku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu Bukulain gawa ku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubah ya ne.
1: Ya, ukai keterubah ya, kali kedua.
0: Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakunti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bergigak ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke sehari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningan sama bila nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batang pengawal APMM kebenaran. Ngawak SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngenak National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikenak ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke ngau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak mebingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi ngau bala peningan mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
1: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah dipejalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikon di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nya kebuah melikon batasi hendak ngambil mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
0: Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurang ke entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Oh. Okay, nyadi nyap eh. Ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, nyadi peninya ha, bulan yang aku bah studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu. Ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okay, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peninya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tu jam ke dia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ketasi atau ke kak ngagak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ketasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
0: Oh.
1: Maka kesidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya, ketiga sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mestikan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puli yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Dini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Oh. Ya, jadi inya barunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawal batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarok ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Oh. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, tanya ke empat tu, minta tuan berkongsi mimiat meh, berkawal ngau, bisi kendak kita tu tadi, APMM tu, tindakan proaktif, ngambil ke bala mayuh tu, nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh, nemu selentang pengelikuan bak tasi ianya, ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan batasi ya. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenudi ya dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Tiap mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM menggau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nang ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tu megak guna ke bantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan tu Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaki bala peninga ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala peninga pankak nemu tu tuan bakal ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
1: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu syarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangkap bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, nyadinya peningnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisi nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menerai penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Kami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai baka PDRM bomba APM Ella ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak dengan nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun. PMM mudah mangkuk pengawal bergigak dengan nyelamat tu tadi. Piamaga tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalan lain ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agik sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi ya. Baka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup baka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih di perjalanan ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau manah
0: tahu ya. Jadi meh kita baru datangnya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sudah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawal bak tasia atau ke laut tu bekaul ngah pengelikun bak tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngamik ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mulai hari berketuk dekat

0: sama berarti ke pengelikon diri lebuh ngerja pengawas sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyeliah ke diri hari penusah ke nak disadangnya di batasi ya. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah daripada aku tadi ya. Kayaknya nentu ke gaya hari mana ya. Ngecik buat mesti ngam dikena. Ngecik tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak nak mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa inai. Ini ke petungat tujuh. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak. Ambil ke nyamai di giga. Sidak megak nanti uliah. Nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon. Ngau penudia mesti mai perengka faset kecemasan. Kelimpah harinya mega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudi arila.
1: Okay tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak berasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tuan eh.
0: Ya.
1: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedai Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi
0: lah. Oh ya, yeah, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datang ke diri meri awak nuan datang ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya bedunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai,
2: sada lemai,
1: sada lemai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat Mike Kulai trofi pemadu terbilang bab anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi anugerah carta sapa juara, tau Facebook undi lagu carta sapa juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar menjadi pengeraming engkau ke Batu Pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang dela dan peniau penghidup rakyat di dekat-dekat ke penyirakup berpelasar ke basa serta penyiruk ngopangan diri. Reti leka jakut Dewan Suara datai hari jakut bersua, reti ke bertemu kali keterubahya Kepala Menteri meri penemu madah kepalan sivik tu disebut Balai Suara. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana lagi leka jakut balai diganti guna nama Dewan tinggujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuh kesar itu. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengeramai penemu, keraf pengenai jari ngomegabisi planetarium. Belum bisa datai bab pengerami itu ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuai Pemegai Menua Menua Sarawak Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur Ngau Bini Datin Patinggi Hajah Rosmiati Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila Tuai Pemegai Menua Kedulu Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Kekala Nyadi Pemangku Tuai Pemegai Menua Dato' Amar Haji Hamdan Sirat serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana Jerita Lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun Unit Penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: Siang Malam YFM.
1: Keskalitu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Manu nak pakai. Piaga aku minum. Kemas aku sebelum setiap udah nyau dia break ke gaya ulang jahai.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Sapa kebengak nangkap jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenar ke di kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru udah tarik kebun mamai tadi, mai jabut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai. Nya aku ngusuang iya ngusuang tua ya lapi yang kian makai. Lagi din jabut saya ku. Gi pedak dikin ke?
0: Amai ni tu rumah. Amai nak pulai jabut.
1: Tapi aku terbulat tu kedai. Ya kini kedai sehari-hari tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak sumai kasih ke jabut dah.
0: Banyak cerita ke rumah. Ini jabut kudainya ke rumah. Kini kia, apa dah pulai jabut kia.
2: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
0: Jabut, kian cok aku abu-abuan. Kasihan cok aku, lama tu nak jawab ini dari cok.
2: Nama berapa kau di ni? Nyau bau lesin di ni. Nama di nadai mandi sebagi tu ya. Baju lagi kena sebagi tadi ni. Udah agak nadai nyumai. Nyau lepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nak siap bisin tu aku lepi yang diendor aku makai.
0: Nadai sumpah ke mandi aku tu ucau. Tak aku lawan tadi. Di sini di saban kurang jahe ni. Nama dia jabuat. Ucuk ku jabuat. Nasih amat. Dia selamat ucuk. Kumai aku. Udah di saban kurang ni. Ya nanti saban lah menua tu nak awak. Di saban kurang agai. Kemboja. Agai Thailand kian. Amir perengkau tubuh nama penyari. Kumai aku. Mimpi mendak dek. Nyen dau cok na dan dano urat jai de cok.
2: Sapa ka ngano de nai pada ka kolo pada ka ko. Pada de aku tok grai nyamai gayo guru sihat wala fiat tok na de panama. Ko to. Agi kren agi uleh nanggol song aku to no mo de. Agi uleh nyago kalau.
1: Amat ge sangau. Nilai-nilai utai kira sebuah cerita. Nama dia irau ke jabutnya kena taban orang jahit ya. Padahal dia jabutnya. Nyengenlah nadainan nama. Orang jahit ni kebangan kak ngano jabutnya.
0: Namau dek tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lama jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa nimak telefon. Madah ke jabut telefon, madah ke kelirik kena terangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena mangkap jabut depan bisa jakok ngaku mainnya
2: macam dia aku bisa kelas begitu bas sekolah aku begitu ini nadai bisa aku kebukai jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau berjakok ngerudi buat teleponnya lalu nadai nemutai.
0: Amai jabut nak pula aku. Amai jabut ngau aku bercakap. Tarik tuan rumah buat telefon. Ya, ia minta tolong. Ia minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kat telefon pulih. Tahu orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Ngeliput pulih sekini. Tidak dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya jual sila jabut nama penyari aku.
1: Kada, kurang bukain, nunda nyawa aja buatnya.

0: Nak patut ke dia nak nemu beda antara nyawa jabut atau ke ukai sanggau. Lalu kepercaya terus dia tu. Jadi pansia dulu utai dinga memanah.
1: Kati ke bulat tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut menyak di dinga aku nyak tadi. Amat jabut beranau aku.
2: Sigi ukai aku nyai nai. Tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya. Pengajar nurasi duranya. Sigi bak dalam kelasnya ku sarito belajar. Ketika ku tebuk kekebukai. Sigi ingu sarito. Sigi subjek diajar pengajar nuranya mak tu. Rugi aku minah kebukai. Mau di ini rugi nak mendak pemajar pengajarnya. Tang. Nama tujuh sida ngagak diri nyadi aku. Telepon lulu ke diri nyadi nyawa aku. Coba dipikir di dulu.
1: Nai, orang yang ngasuh aku lebuh dari ngomas. Nilih dari ngomas. Asuh orang jahitnya. Perurut kaku wabian ke kak mas kebisik batu buah aku. Asal si dah tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas abak pasal kanyuak ke selalu tuang antik basnya. Gak ingat, baik? Hanya maku belum mankin. Antik nak taban kurang bunuh orang kini, baik? Hanya nak kemandik kelirik maku. Nak tersumai ke lawak asik maku. Antik lawan dari pukul 11:30. Tidak dekat nyua adiknya. Berkeningnya jabut.
0: Ingin nak pihak nyau mas dia kekena dia berik dia dengan sidaknya tadi sanggau. Ni bertunggang kerpai di laban sidaknya.
1: Dalam tertinggal lagi. Nyau makan. Tengah mas berkuang aku. Kalau mas kena kumbat lengan nadai. Antian mas nadai. Ni cincin mas. Kalau kaki. Naka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiaknya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi jabuan apa naka penyaya oh mas aku
2: akai mayuah mai mastinya ini 10,000 bisirganya cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi nemu ini
3: ke rumah kai nasib dia bisa berwai ke rumah sikit asu balang iga dek aku tu tadi nemu dek
0: nai nama di tegak kesah banun nama utai dekat pada dek.
3: Nemu deh tadi aku tu. Nak ingat kebekal anak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu deh mai aku ke Nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupias nak lama aku. Lalu ke sekolah aku Nganjung bekal anak kunya. Nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok kunya kebekalnya ngagai anak ku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku nomornya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dinga ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci-tuci nyawa anak ku ke bermua ku nya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hati ku tadi tu rumah. Laba anak ku nya nyengenda bermua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Teleponnya munyi nyawa anak ku. Nang tuci munyi nyawa anak ku. Sige sebaka mamai. Nah, siapa orang ke teleponnya? Ya ga anak ku bermua ku ke mayanya.
1: Nya. Bekenya aku tadi bantuan. Tu rumah. Ku masuk aja buat bola aku tadi. Ya, nyawa jabut mat di linga aku dalam telefon. Sigi amat jabut di linga aku.
0: Amai alit atiku kalau ngok ninga cerita suruai sanggau tu banuan. Udah nyak ketika cerita ngedi tadi deh.
3: Ya, kati kena alit ati tu rumah. Kak aku percaya uka orang ke dalam teleponnya ngai genyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia dari benua bersekolah kami duanya. Tangka aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya ke rumah. Tak bakal mamat bunyi nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelipuan yang tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa urajai. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual anak aku yang ke Thailand. Kenuk ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngena duit 3,000 pintak ya. Nak suhe madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tak ada bertelipuan. Nak suhe madah ke urang bukai meh. Nanti ke medak anak ku nya. Pulai hidup kau katikanya selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ku sudah berteleponnya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tuan rumah ni ngau temunyinya.
2: Pintar di bu banon. Segi cukup pintar di. Nak kena tipu bakal ini aku sanggaunya. Iya udah habis mas sepestik. Ngeberi yang ke orang kejahit ke telepon lulu ke dirinya di aku nya tadi. Namun deh.
3: Ya, bagaimana mai cerita ya aku dahnya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang telepon nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngage anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Dan ya, sama tak kena tipu laban anak yang bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kam ada ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua yang kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, pedah lagi orang bukai ke sama bisa di telepon sedak ya, nyangka rundian yang bakal sangau nyam.
1: Nyak, usai ku aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke sebelah setiap mana. Kalian kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu nenuang bakal ini mana yang orang jahit nak kini.
4: Oh, terumah. Terumah. Pu mayu mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun pu jabut ngau sangau tu bisi.
0: Oh, minat. Minat. Dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
4: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang nurun traveling, kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
0: Kita dulu deh, Minat. Nengah cerita sanggau sudah bangun itu. Siku udah kena tipu. Siku, dah lagi. Nyau kak kena tipu itu, ni gaya itu.
4: Iya, kak kena tipunya. Sikit nemu pun aku. Sikit deknya sanggau dek. Banuan gak? Namanya kan nyadi sangau nomor dua gak deh pihak Banuan? Ya siapa kebangan ipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis? Kastam? Upis asil? Ya kesuah? Didinga aku diriput ke nyadi skema?
3: Ukainya inuan. Tu lain ge tu inuan. Aku nanti sama orang ke teleponnya. Madah ke direknya polis ke, kastam ke, lembaga hasil kini. Ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawut kapak. Aku kan ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ni nga cerita skema kebekenya dan inuan. Sige nak kena tipu nanti agi. Setakat ke sedak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek. Lain aku tu. Baru ya menemu ni nga. Namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat. Tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya benar-benar sekolah ke nganjur bekal anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah kediri empu. Nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare ba mua aku mayanya engkau percaya aku tanya ia telepon madah ke diri anak aku ba mua ke aku ke namanya ba depan mata aku nya anak aku ga nya aku nak percaya tadi kati ka percaya aku tanya anak kita nya ngenda ba depan mata kita denya telepon ke sida ba telepon nya madah ke anak kita kena tangkap orang jai nya aku nak percaya tadi na
1: ya bekenya mak aku tadi ninuan telepon orang marah ke diri. Jabut, kawang-kawang minta tolong. Mada kerenek tangkap orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai jabut. Laban nyawa sama. Narai malik bini. Udahnya asuh orang jahitnya. Tingkir ke semua. Buka semua emas buat tubuh aku. lama tak kena kena aku menya. Denya, ngasuh aku ni kau kena kebabas. Kena plastik kan dalam kamu plastik aku ya. Ba belakang stesen wen kanyut no kisai selalu bantai ke biennya. Kena nyilih jabut kok sida. Datang aku di rumah jabut madah kelirik nak. Nak kini-kini. Ba sekolah aja ya sari tau.
0: Utai kengalit hati kami itu. Sapa kenyaru diri telepon jadi nyiaknya. Kati sidaknya landiak mamai.
4: Apa kena lagi tapi ya? Nemu kita tadi sama kena kami supir dia. Sebabkan gua sedoi dinya meh. Nerima telepon dari orang dak kelala. Udahnya anak yang madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisi enggak ya pejakuk gak? Tadi kami sama dinya magang mau pis. Kok orang jai yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisi dikena ya? Kena nyilih anak ya nyak. Ya aku rajainya tadi. Tang, kami sopisnya. Nadai mending kejakuk mba. Orang jai bat teleponnya tadi. Udah ya kejakuk enggak orang bat teleponnya. Ya lalu telepon ngage sekolah anak ya ngage cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya nak ya nadai nama. Udah ke cigo nyak madah anak ya segi pas sekolah eh. Ya kalit ati kami supis tu tadi. Ya madah kediri seminak sekali ajak ya kalak nak tenggak emas. Kedi pinta orang jahit bat telepon ya kok ya. Kena ya maya uji bakat pekit belagu. Ari Malaysia rinya maya nganjuang anak ya nyak. Nyak mai cerita.
2: Jangka aku tu mah orang kemedak ini aku. Maya nganak emas. Maya kengenyong aku uji bakat abalagu suba jangkaku nyade itu lalu de im orang lalu de sidi orang ini kutu tanda mengajikit
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
4: udah kami supisnya ngeriput polis tadi. Ngambil kebala bukai, nak sama kena tipu. Hari randau kami ngau polis tadi. Di pelabak ke kes tu. Bisi kait ngau uji bakat belagu harinya. Maya kita uji bakat belagu harinya. Nyawa kita bisi direkod orangnya, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisi sedang ngisi form. Pasal penerang dirimpu. Dia tu gak maya cara dikena orang nipu. Cara barunya dikena orang nipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya ke kena cara orang nipu kita. Cara nyaruk diri, nyadi diri sebilia. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebakar. Video call boleh. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Bakar kita sebilia nyampu meh. Tangnya ukai sedak ya.
0: Nai, katik sidanya pandai main ngagak utai bekenya na minut.
4: Nyak mede kumbai urang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau menya. Ngena AI tu gambar ulih digagak kebut bejakuk, kita suah meda gambar. Aki ini kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebuatnya. Ya, mai kena ngena teknologi AI. Orang adu yang kebuat bejaku uliah digagak beberapa pangan diri mutainya. Ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna pemansang teknologi AI tu. Tam, bisi megak disalah guna orang. Bakal kebaru dah nyadi bak kita yang tadi meh. Hari selaka jakuk kita direkod, orang boleh niru, boleh ngupi, ngagak nyawa sebaka ngau kita. Bekanya muka video.
1: Bah, kati kita kat nemu ke deh. Kalau orangnya amai ucuk anak kita kebenuan bertelepon, kebenuan berbeliau kuah. Ya selaka dipedak nak nemu bagi. Kamat kena, minta duit berik ke, laman kumai. Amai diri sebilih ya.
4: Nyak ke buah, diri sebilih ya. Ndak tau ndak gagak pasuk diri empu. ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau kau kai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi di jabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesminak sedoi di ajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal. Nanti nyemak ke jabut ke benua teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anang kesalnya, okey jabutnya sangau. Nyak mencitik cara ke dikenak orang dia tau. Ngenak kunci, tau ke password.
3: Ya, mana ke nemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tau sama nemu, tak ke bukanya. Ngambil ke kita udah tau yang tadi sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut, utai ke sebut orang. Nama-penamanya AI tau deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya. Semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa apa tuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tau entah dia udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya, mas duai melaki bini. Gaget ke medak kereta kabelnya. Nyo nurun ke pasar serian kia. Nas duai ke medaknya. Nama ke bisa utahnya gagak-gagak orang magang nak. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang maka orang tuai kena nemu tanya kumbai amai. Tegak-gagak ke kita itu mungkinnya. Kasih ke sidak ya. Nep ya.
0: Jadi hari cerita. Semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku menagi. Kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital. Nyak ngau ngau jangka aku minut minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita ditau bakal temui kanyuak ke ditau punya pasal utai tak berketau pasal AI kena kena nama takku tak ada yang menemu utai tak AI nya
1: tau tau aku sikit tujuh waktu di rumah ngamik kini aku sanggau nak lagi kena tipu nak Allah ilah habis mas ia beri kurang jahe ilah nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah ilah nyah

mesti kita ucap utai ke rumah orang AI tau yang tahu mana pulai ke pemana yang tahu pulai ke pemerintah semua ucap pemancang teknologi patut ya dikena ngah mana ukai kena nipu orang bami uli ya sama berjimat kita ucap au ngutai kumai orang AI tau ini mana yang kita tung terima cipun orang nyaruk diri sikit sepuh aku ngah pucau si dah ya sumpah aku nyari batu si dah ya awak ke bangga sekali jelah asal nipu orang cok. Nabi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai dah buat ngutur man peting meri ni liben banuan melati badi lalu minuat menikah midi program mana ruai tu dikeluar ke menikah midi aneng kesal cok.

0: Sabah malam ringan dia tu kami mai kita melihat ke berita malam Maria bagaimana YFM kena malam tu malam Aria 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tiga dekat diatur kena Aria Minggu tu udah dikinsil. Kerempuan Kucing Marathon KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagak perindik hari benar kucing ke agi balat bersebut. Kau dikena nyaga pengerai ngau pelikun semua orang ke besi kawal ngau pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah ke sidak pengatur mega enak ngetua berarti ke baca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau hari benar tu terkena sebuah asap hari pun bulan tu tadi. Kajak pihak sidak ti ngau pikir tau oleh ngamik midul ngau baju penamat abak palan membeli kebarang pelazam mereka berengkah area pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak menjarama KMA Sarito tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundian ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindik hari menua tu ke agi balat bersebut. Menteri Nembiak Lombak Ngomain Staf Mansang Orang Dagang Datuk Seri Aduk Karim Rahman Hamzah madah kesidak nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uliah diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyaga penusah menua Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Nyakutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan ala yang magi pihak melandak Kucing Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri enggak masuk bak Kucing Marathon 2026. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau hari sekolah ngambil ke uliah ngadat karaban nebiak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuh pemasang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i, madah meri penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengharap hati bala nebiak ngau masuk bab bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat ngau pemlima. Ia masuk ke Jakarta bak ngawak alam jadi ke STEM bak hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bala nebiak kuliah ke penerbak belajar cara praktikal kena 3D printer drone robotik gau aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabung dekat terima penguntuan dengan projek nyuri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 di mungkur semua agih belanja setengah juta ringgit. Proyek itu dekat berengkah di Jalai ke kena belas 10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan pundak kontraktor 5 offer letter. 32 kontraktor hari mula itu misi enggau ngambi bagi pengawal nyambut undi 2 miliar bagi kontraktor berjalai ke projeknya Sarito tadi. Sama misi kena taik ke pengawal itu ianya Sabit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Jerib Susilo. Polis ngenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak ke besi kawal ngau siti kes nguji mencuri kemudian kereta tang enak mujur di Batu Kawah kemarin. Kepala polis Belia Padawan Mangkus Pretendan Barry William madah ke Asia Penerang hari Mesir Mayuah suspek mujur ditangkap bajalai rantau panjang urup pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas ianya sebuah kereta toolbox ngau kunci kereta kena mantu berjalai ke pansir. Pemangkus Pretendan Barry netap ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kucing Lemai itu tadi. Nakak kedai itu, polis agi ngigak suspek kebukai ti di pelabak ke besi kawal ngau kes itu. Kes itu dipansiak di tiap ke seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Ya dekat kami mari kita mendiang ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam hari 5.5 hari bulan 9 tahun 2026 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Aladi Samsawi lalu disalin Alina Swil hari beli berita RTM Kucing. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 25 hari bulan 9 dalam tahun 1989 Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ini ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap Menteri Mahmud, bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri, Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi, Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ini ingat ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ini ingat ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri

0: Penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Kita ada tu, menung, menung tu.

0: 24 minit jam kita sudah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindima kita ke sari tu lalu dia tu auditorium Piramlia kucing yang benuang di atur ianya tadi pergi ada bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam mana kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kena tu ba pikir bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kenyau origi ketrubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu gelansak mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya ti dipilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai sidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gau Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang ketiga raban ianya Ariana ngau Reza kereka main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nya bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia kena mandang ke mayuh bengkah karakter pemenah vokal tau ke sedar nyawa serta menggagaya pemerindang tiap ikut finalis tu ya jadi siku-siku sudah tu tajak pernah lagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu buat bidang seni pemerindang baik penyari vokal remosi tau ke karisma sedar ya. Lalu ngenang menggak pasal prize pekit bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nombor 2 RM15,000 lalu nombor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mansa RCM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc Bintang Kecil akan mesti diatur bak luar auditorium Pi Ramli malam tu main bangsa pemakai mesti dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc Bintang Kecil 2026

0: Pelabak aku nak kata dulu setundun berita ngelansak aku malam tu hari auditorium P. Ramli RTM Kuching. Genang tahu kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil rengat final tahun 2026 tu boleh mega daripada kita ba TV 2 ke malam tu. Pelai baru gagai nuan di Konti YFM malam tu.
1: Ya, terima kasih kan kau lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi. Okey, jadinya tadi bimbit lansa berkawal kau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Piramli jam ya ke diatur. Lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan buat program Kini Kita Sarito ungkup yang malam Arya 5. Jadi terus meniaga kami bawa pemberina malam YFM.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peningah, bertemu baru kita ba program kini kita sarito ba episode ke 37. Jadi kini kita sarito peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Saat itu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanjak Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peningah ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar. Serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedap peninggal engka bertanya, dini nur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Sung. Ari sukut geografi, ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau, isik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon kedijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jari tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai rentah tegira tu. Tau di kumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal, ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Di nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelus sigak tu peninga. Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dul tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Ning kaum burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Ari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa ki bas pemanja Sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansit Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu min luar bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tok orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikenak nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati berkawan walanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayut tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayutnya dadai pemendar, bak garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya pingah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau saritu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuh kita ke uliah ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

Ya, yang akan kita mendiang ke program kini kita Sarito bergulai dengan puluh program ya. Yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita Sarito tadi ungkapnya ke malam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari bagiman YFM Bin Tulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi sejam ya ke penuri bawa pemerintang malam kita dekat terus bergulai bawa program lagu-lagu etnik pupu bangsa kali malam tu bakal malam ya kududah megak ya kita dekat berpindah ngau lagu kedibai jadi kita bangsa bidayu bangsa orang ulu ngau pihak megak tidak ditinggal ke menjadi kita bangsa melana. Okey, jadi anda pindah kini-kini terus ke pengendu kita segulai sejalai ngau kami bawa pemerintang malam YFM tang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sejam gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggalar Dreampu etnik transmission lepas ke diri pemerintah malam YFM terima kasih lah pada kita terus mendiang ke kami.

0: Kanta, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Sejalan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup dengan Utai Tumbuh dengan Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Diali terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalan.

0: statistik bandang ke penusah berpadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena mungkal, lagu pupur apa bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang embujoy itu, saya ku mayuah peninggal kita yang mega berdaun demu ya, kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia, ukai orang area menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti area tu pada kita yang tadi bidayuah meh area menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami ba lagu pupur raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus area bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerintahan kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerintahan gaul lagu. Ya kebenuan trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan. Tau nemu ga mai lagu ya kebenuan trending ga mai jam ya kedai tu. Ianya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayu nak nemu nama arti tadi Napuh Napuh tu tadi. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aramba perinang ngau lagu hari Tony Pace Band bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang. Hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam caku bangsa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam caku orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam caku kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimet enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai terus mendiang.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngomaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

Baik tidur kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya bersih dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemaya rintang. Nanti laki nyebut yang Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega dekat ngujung ke awak pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita sehari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya May. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerintah malam.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Radio YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: ya, ni ya.
1: Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Suara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun hari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Hashtag nenni aktiv dir tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Bincang Hari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Lin Tulu
1: 97.5 FM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
3: Betul. Bekeni
2: ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
2: Au.
3: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
2: Oh, yeah.
3: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketua bar ruang bilik ya
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bercerai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Dengarkan YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan uleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu, ianya tadi, kita mada wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kutai ke mana jadi bak penghidup siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
3: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

kadah ngege beloi indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ngege form 6 ti nak uliah ngege university train sidok masuk sidok belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manua tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ndak ngira sapa orang rejonyo. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwi duit berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau remda beats conference manit amat munyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama tekok kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam barang

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: YFM Sibu 87.6
1: Jadi hatup dekat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
2: betul
1: kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor
2: au oh, mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari na ya
1: yeah.
2: Now nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja na ya mayu hagi orang mayu hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tinak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau terkerap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya berjaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya so anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32 jaku Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu
1: ya.
2: Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama terkepadah ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat
3: Plasa Jurai 6:35 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Janganlah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termegak uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jan pakoyo to apa apa na na ulah mayu nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun na dan pertas ya ga pertas to kuno kuno kujako suba daun pertas banyak apa pertas dia na maka kita dia to buat tenyana dia ke sekutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Mocha 98.7 FM Y FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pasti abikum siato au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisi kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tuan nak tertangkup ke pengawaknya engka tuan nak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kuya tu tadi jadi nama tekak patut gede kerja kita terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi, labannya cara tuan nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tuan ngiga kujakut Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lebuah tuan minta, tuan dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tuan semak ngegi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bah sampai kita nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah aku bisik nyebut bak minggu ku dah lebuah kita sabar. Dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita enda sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kat dikunci ke bala kabar bukannya ya bertemu pangan
1: nyaw sebulan lebih
2: nada sebulan lebih nyaw lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu no nyaw lah.
2: Nak
1: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
2: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjang, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap si Gu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti
3: celuang ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil si Gu.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sapa ganuno utai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tau lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku sebuah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tau.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada pekutan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai tak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tahu ngenusah, tahu ngedang, tahu megak matah.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya, ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan, ya ti merik kita masa depan, ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh. Nau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 89.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, lalu nak nemu meri cara.
2: Cara meri terima kasih.
3: Cara meri terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima, nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uleh belajar, lalu uleh berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ketubah ya kita cara ya
3: kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini, ha, bersemiang makai selamat.
2: Semua ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita yang tadi Nikit pangkat. Bisa apa kita yang nikit pangkat. Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat sida sano to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisi Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita dalam semua pengawal kita.
2: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya okay semina tua mulut tang patung tua nak nyawut artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisi action korang bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kita nya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nua nama pengawal nanya ne. Semua sepana nekong kene ke.
2: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya agen.
1: Tu bisi-bisi ke pembetul ke kapan kita tu aman ke nya. Ya, aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no for. Nah, patut ni murah. Nah, ada muda aku ni murah. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku ya nang dah nanya nama pengawal. Nama ada muda aku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Shalom, selamat pagi, belah penyadik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku, Padre Alistair, hari gereja Mentir Seiban, dekat ngulu ke semua kita, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih kuasa, terima kasih apai, tegal nuan dah ngau kami, sama kami belak bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datai baru, dengan nuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, tak ibun oleh nama Tuhan Ti Allah Ta'ala. Nelai terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 ngau 18 datai ke 23. Barinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk batebiang danau. Mayuh amat orang bergelumuk gelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia lalu bala orang mayuh berdiri batebiang ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak ngena jakuk sempama ku ya orang siku nabur ke benih lebuah ya nabur ke benih sekadar leka benihnya labuah buat jalai raya burung datai lalu makai benihnya sekadar labuah buat tanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya laban tanahnya mabuk tang lebuh mata panas niki sida kena pancar mata panas lalu layu laban sida nadai urat leka benih tibukai labuh bamadan duri lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sida benih tibukai labuh bat tanah tiami lalu berbuah sekedak mansut ke 100 sekadar 60 sekadar 30 awak kurang kebisik pendiang ninga ayat 18 datai ke 23 nyalai pendiang kesempama penabur benih lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala lalu nak merhati kepesannya sitan lalu ngerampas utai tiuda ditabur ngagai ati orangnya nyak meleka benih tilabuh bajalai raya. Nanti benih tilabuh batanah tiba batu orangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati tigaga tang ya nadai urat lalu seminak tan nak lama aja lebuah ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketega pesannya ya lalu tekalanya mungkir benih tilabuh bak madan durinya ninga pesannya tang pengangkun ya kedunya ngau ke pengaya ngalah ke pesannya lalu pesannya nak uliah berbuah jadi benih ti labuah batanah ti ami nya orang keninga pesannya lalu meretik ya lalu berbuah siku 100 leka siku 60 lalu siku 30 tau jaku Tuhan Tuhan berkat ke semua kita belum nyadi nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan Jesus belabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua nur. Pengawak kita kenabur ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asil. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan respon nyak tadi berbeda retinya hasil nyak tadi nak sebaka nyalai kita medak empat jenis tanah ngau empat jenis ati mensia jalai kekering suah kena indik benih nak uliah tamak ke dalam tanah lalu burung dekat makai benihnya nyalai lebuh Jesus nerang kenya orang ke ninga jaku Tuhan tang urainya nak faham nyalai sitan atau ke iblis dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati urainya ciri-ciri orang kebakar tu orang tu ninga tang ia nak merhati ya ngai nesalati ya keras hati serta jaku Tuhan nak kalau masuk dalam hati ya kita boleh datang ke gereja belum ya belum nyadi tang hati kita itu tadi ditutup laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima tanah ti bebatu
gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal dilindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat na dalam lebuh maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhnya dekat mati nalaiku Jesus nerima jako Tuhan ngawati kelantang serta gagal tang nadai urat lebuh bisi penguji datai nuntung dia kita tadi dekat ninggal ke pengarap bersemangat tang nadai utai di kerja Arab lebuh maya bisik perkara mana ajaknya di pia mega nak tan dalam penguji utai oleh perhati kita batanah di batu pengarap kebenar diuji dengan pemerintah dengan penguji ke ditunggak kita jadi orang ke Arab ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah okay? Tang kita itu tadi sigi mayuah nungak penusa atau penguji kenuntung bapak penghidup kita tanah berduri gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri nyalai lebuh utai tanam nyawna berbuah nadai maksud kasih Jesus madah kita duri meri gambaran inya pengirau kita dalam dunia nyaw penginian kita jako Tuhan bisik tang nak maksud kebuah ciri-ciri orang kebakatau inya ia terlalu sibuk berundian ke utai dunia. Ia dekat mujur dalam dunia. Ia dekat bertuai ke dunia. Bau ujung-ujung ya pengarap ya remi. Nyalai badito ukai nak uliah mujur. Nak uliah ukai kereti kita nak uliah bisi utai di dunia tu. Tan penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengayah muasa hati kita impu nyak kenyadi masalah. Ngasuh kita itu tadi nyolenyau ari Tuhan tanah kami gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh serta pia mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti orang keningal ke jaka Tuhan ia dekat belum mati ke jaka Tuhan ia dekat respon ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ya buah merik gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita perubahan penghidup kita kita dia kudus kita dia rindu kita gereja ke pengawal Tuhan kita mansang bertumbuh dalam penghidupan rohani kita serta naladan Kristus bakal begitu nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum nyari ia nak minta penyampau buah kedipatut dihasil ke kita ukai retinya merik penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasih ianya asil di mana bak bub kudus kita baca kita teks baca kita pagi tu kita minta jaku Tuhan nang berkuasa jaku Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab lupia megak sitan nang semampai dekat mai kita limpang hari ajar Tuhan ya kebuah kita tadi patut berjaga lebih lagi hati kita ngai ke kita limpah hari jalan Tuhan biar mega tunjuk ke pengarap kebenar lebih penguji atau ke penanggung untung kita setiap hari kati kita tetap ke Tuhan kati kita tetap berpanggai ke Tuhan kati kita lagi sama ke Tuhan dia ngayan ke pengarap kita tadi segi amat berurat biar mega kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut laba urat kita tegap urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana retinya perubahan dalam penghidup kita hasil buah ke diberi kita nang penuh ke kualiti pengharap nyalai ke pagi itu belum jadi dalam nama Tuhan sempama itu ukai seminar ngajar kita pasal cara kita ningal jaku Tuhan tang mai kita itu tadi merasa hati kita itu setiap minggu kita ningal jaku Tuhan nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabur benih tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan kini kunci ke atau ke diajar ketinya terima bagi kita
datai bak kita, tentu bak siko-siko kita itu tadi berbeda cara kita nyambut, kita mendiang jaga Tuhan. Nyalai tanya di itu, ni bagi tanah bak tinuan kesar itu. Nyama atinuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita ke sebagai penitih Kristus baka kepagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan ke Jakob Nuan. Awak ke Jakob Nuan terus ngajar kami, intu kami, awak kami boleh terus belum mati ke Jakob Nuan. Hati kami terus baka tanah kami. Kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang moga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anwan. Nyalai Tuhan, asuh kami jadi orang karap kenuan belama ya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami bakal kepagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti kanyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai duri hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Agak kita ke baru meniaga YFM. Nama berita kita asal itu Beningah. Bersampi harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi asal itu. Jadi asal itu hari 6/26/2026. Dia tu berpengerap pagi kita pukul dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat pengerap pagi asal itu bakal selama kalau datang lagi teka berengkah macam berkunci dengan kita sekadar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu tusun program kita bergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke bisik nyati bak menua kita. Anak nguin ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Pengerap pagi YFM.

jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menuh ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidut tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai timai untung ke tubuhnya semangat kita. Sayang ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uleh digiga.

tang no anda ulang ngigo tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ngerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kumnyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bos sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Dak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bagus semua tai buat dunia yang jauh tu. Ya semina di jauh kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh meri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, ini yang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekau jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Terima kasih kerana kita akan pergi menggam gelengah kami bawa penggerak pagi sehari itu. Hari 6/26/2026. Sekali lagi, beri selamat pagi. Pemegang kerana kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu. Orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal engkau pekit bintang kecil di sik 40 ke bisi diatur auditorium Piramdi RTM Kuching de malam kala itu pemutus renggat ke penudi pekit bintang kecil di sik 40 ke diatur de malam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000. Jadi nombor 2 dari Negeri Sembilan mianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megah sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun dari Sabah boleh umur 3 nerima prize RM10,000. Jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megah di Guluk Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur bah auditorium Piramli RTM Kuching de malam. Jadi goyang ngagai berita ke buka itu peningah kalau berita berkawal engkau gaya hari kalau sekedar kandandur di Sarawak di sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di sadang nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebiang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kodik nanti tahu benar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh. Tajap ya hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketega lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput. Nya berkawal ngau gaya hari bak berita bak surat berita kita pagi tu terus berlengau kami bak YFM udah tu lagi megang natai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu Ari Siwa Tinggi Nuan Udah Nyadi Sulu Aku.

0: Malam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak pagi YFM.

Ya, langgar ni Helena Gayas, pemulai Nuan Endang Dianti. Lagu Ngujung Kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megap berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat derima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkar di perjalai ke bulan 10 tu serta di sadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor ahli menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti perjalai ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu goyang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan siko orang kebumur 25 tahun ketegal di pelabak bisi kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke mari. Lalu director kepala polis pelilih Padawan ianya pemangku superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari mensi mayu suspek mujur ditangkap bak jalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantuk berjalan ke Pansia. Jadi pemangku superintendent Barry datap ke kesnya bak siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Ngau Maxwell.

0: dia kenalah di hari tai. So, kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, Mari selamat pagi dengan guys semua. Kita ke bergulai dengan kami bahawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku macam pesan kebisi di kena tangga kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebih lagi pesan pemati atau ke jaku gerah tau kena tangga ke dia tu kalai dekat macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu ke lai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Serato sudo anak landa di Skimbi jelemi anak landa di Senyawan Serato usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awek Serato baki anak Ayan bawa serudit betung pemegak kapal melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai Brayang, Sebetan serta semua kawan belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau kenggung. Udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beci Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Jonathan Nair bawa lumur kusung 11-299-85-718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair bawa lumur kusung 19-483-9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau kenggung udah nadai kena 24/9/2026. Jadi dia tu dekat din tu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu dia tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur kosong 11-299-85-718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur kosong 19-483-9564. Ya, pesan tiga terubah. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari Jerum Cupak Anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kapal pelayan bawa kenawit berjahit bawan ulu bawan mapai jiah tadak kabah tuah pedai bunut macan julau lesih senibuang pasai sibu suang bintulu miri kucing serta kapal pelayan ya kenglala Lucy anak Jerum Cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak Jerum Cupak. Lucy anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni tu dekat di Sungai Malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjahit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026 penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Ros anak Jerum Cupak berlumur kosong 19-939-5076 takkan ngagai Jonas Iro berlumur kosong 13-497-3547. Nandu, isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Lucy anak Jerome Jopak. Lucy anak Jerome Jopak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayat Bawan Kenawit. Serta niang dekat Dianjong hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak, telefon ngagai Ros anak Jerom abak lumur 019-939-5076. Tau ke ngagai Jonas Iroak abak lumur 013-497-3547. Nyak pesan ke bisik diterima kami buat YFM datang lagi. Agi mega nampun sekedar pesan ke bisik di kedatangan kita buat YFM.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bukulan kami buat YFM pengerap pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah. Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah. Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit Seratuk, Lubuk Nibuang Seratuk, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Pawah, Sinduang Anak Inyau di Peligong Seratuk, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu bak rumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Sebenarnya tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-5818-3060. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu barumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngagai lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega nuju Kabar Melayan ba ensai rumah sta rasan engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upik Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyo Batang Kelabat Batang Genan Sarau Bintulu Miri Sibu serta Kabar Melayan Kebukai Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngaga Jimmy bak lumur kusung 16-589-255-1 tau ke ngagai Canggi balumur kusung 19-565-62-280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai nyantuk dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngaga Jimmy balumur 016-589-2551 takkan ngagain Canggi balumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan berumah panjai ke Semakai pesan tu dah dibaca tadi peningan. Jadi tu Tok Siti lagi pesan ia ke kalau pesan semiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Chi. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah, kup ibus 2 buah rumah, sakra ulu ruban, julupang ruban, sungai antu 2 buah rumah ruban, bawan balingian muka, sungai rama sebuyau, nangga batang krian seratua, kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau kenglala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesiliat kabar melayan telefon ngagaji bak lumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19-46-88-616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang kesiliat telefon ngagaci berlumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kusung 19-4688-616. Ya, pesan ke bisi dikenata ke kita ngagai kami Bawai FM terima lagi bisi pesan udah tu lagi adakah maca bawa ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

Terbatuk Batang Berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal timadah bisik perambu nambah kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsi

Kita ngepun ke berita pagi tu enggak pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion Udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prais RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prais RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prais menerima prize RM10,000. Program Kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembia kelimpah hari beri peluang Dur Sidak Gerbai ke Penglandia dalam bidang seni pemerindang. Nakak Kediatuk Nadai Perambu dekat nambahkan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR Nyemetak Madah Seminak Perambu Mansiak Baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ketujuh sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensi mayuh jentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindia hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR Megak minta surat beritanya ngambil surat boleh ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi ti dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu sudah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah pada Ramadah pemutusnya digagak berindia hari menua Kuching ngau kandang dur ke Besemak agi balat bersebun. Tu dikena nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawul ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak pengatur megak ndak ngetu berarti kebaca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebut nasab hari pun bulan tu tadi. Tajak pihak sidak tinggal pekit tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasang ngambil midul ngau bajunya tau dipedak bak media ramah KMA. Pemutus berkawul ngau ngatur pekit ba ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindia hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali ke ulih diatur tau kenda. Yang madah pemutusnya megak berpanggai ba sidak pengatur serta agensi ke berkawul bakal komiti penyangga perusah menua Sarawak ti belalau ke gaya IPU ke pemaduk baru. Yang maksud kerja kutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udang register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut buat tahun tu dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau ti bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang Orang Induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke Jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi Orang Induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensi mayuh ngau upis perintah. Dato kita benua mendiang ke

Berita Pagi dari YFM. Nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan gaum matematik STEM patut dikemaran Kenyau ari sekolah ngambil uliah gada kerabat biak TBC pengelan dia ketinggi ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i Madah Malik penerang gau tumu guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati bala nembiak gau masuk bidang STEM sepadau milih aliran maya masuk POM 4 gau POM 5. Ia maksud ke jakutuk bawa pengawal alaib jadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub melik peluang gau bala nembiak ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engkau aktiviti inovasi. Ngena perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung, dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya yang kawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ia madah makmal barunya dekat jadi kesukung ngagai STEM Hub tinya dia kepalan tingkeman dua nembiak ngagai eksperimen projek ngemansia inovasi. Ia maka bisip jadi ke pengawal nyerah ke pemerik kena meli 10 iti aircon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekan rima penguntung ari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 ti mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di Pecalaika kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor nerima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisi ngau ngambil bagi bawa pengawaknya mbut nyabut undi ndur milih bagi kontraktor di Pecalaika projeknya kemari. Sama bisi ngelatai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Berita tiga prodi. Sekadar kadandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak keratai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Madam dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentah siak nyengkawam di muka Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Ti tahu bendar ngasuh sekedak kanan dur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur ti mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak uliah ngasuh menua nada disebut lagi. Labah penanggulnya nyadi ketegal agi bisik palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju lalunya uliah ngurang ke sebun asap tamak ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena kujung ke Berita Pagi YFM, saat itu batang berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan, nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisik perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga Berita Pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Gulai Sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah PHN Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berenggah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks PHN Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menemukah rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisi disambung ke megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngharap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: YFM. Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi. YFM.

0: WA.
1: Buat ni Ali featuring Lydia J. Aku berjanji lagu kena merindang kita buat program pagi jam 3-2 pagi tu peringat. Hari tu 26 Mei 2026. Jadi sekali lagi Meri, selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai kita ke gawak. Hari tu angkanya bisi kerja pengawak di luar kini dan jaga pengerai nanti nyemak kita lama berluar tentu ke kita kena pemak poi dong ngau mulut tau. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mulai ngau Miss Dan Melangi tang tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ba anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadut terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu re.
3: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini.